0: bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah gini ya?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10
11: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18
13: salam pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sumur Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sumur Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian warga. warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Kenapa akhir pekan ini banyak lagu bertemakan rindu ya pendengar Pro 1? Ya bisa jadi ini menandakan untuk Anda yang memang Senin hingga Jumat harus berjauhan dengan keluarga, saatnya ini berjumpa ya, menjadikan waktu ini menjadi lebih berkualitas. Pendengar Pro 1, saya akan update informasi dari CCTV Samarinda, situasi terkini arus lalu lintas di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur menuju Arif Rahman Hakim, Basuki Rahmat, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di simpang Basuki Rahmat, arah jembatan pagi ini arus lalu lintas terpantau sangat lancar ya, tidak banyak kendaraan yang melalui kawasan ini. Demikian pula di arah Kartini. Selanjutnya saya menuju simpang Basuki Rahmatnya, pagi ini juga terpantau arus lalu lintas sangat lancar, pendengar Pro 1 RRI. Menuju wilayah lainnya di pagi hari ini, saya bergeser ke Sungai Dama dan Sambutan ya. Tempat ini biasanya cukup padat ya di hari-hari sibuk beraktivitas. Kali ini nampak relatif tidak terlalu banyak kendaraan. Pastinya juga arus lalu lintas lancar. Hati-hati kalau ada jalan yang licin, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Menuju wilayah lainnya, kali ini saya ke Jembatan Mahakam. Bagaimana situasi di Jembatan Mahakam? Sama kurang lebih, pendengar Pro 1, situasinya tidak terlalu banyak kendaraan, arus lalu lintas lancar, hati-hati ya. Walaupun tidak banyak kendaraan, bukan berarti kita bisa bebas melaju, mau kendaraan dan kecepatan yang tidak sewajarnya. Tetap jaga keselamatan bagi Anda. Saya menuju Samarinda seberang dari simpang Mahakam BC, terpantau lancar. Dari Jalan Cipto Mangunkusumo ke arah Jembatan Mahakam, ini relatif lengang. Berikutnya juga di sekitar Abdul Muiz juga relatif lengang ya. Pun demikian di simpang APT Pranoto. Dari wilayah tersebut,

0: bergeser ke wilayah Lembuswana dan juga Sempaja. Di Simpang Lembuswana pagi ini terpantau lancar, demikian pula di Simpang Lembuswana M. Yamin, di Simpang Sempaja arah Wahid Hashim juga lancar ya, Simpang Sempaja arah Abdul Wahab Syahrani juga demikian. Menuju sisi lainnya dari Ibu Kota Kalimantan Timur, kali ini di sekitar Samarinda Utara, Simpang Kebun Agung terpantau lancar, Simpang Megeroju juga demikian, sedikit padat di Simpang Alaya. Sayang sekali untuk Daman Huri Gang Ogok tidak bisa terpantau, padahal di beberapa hari kemarin ketika hujan wilayah ini tergenang banjir, saat ini tidak dapat terpantau. Dengan Pro 1 dari Air Putih Suryanata di Simpang Perum Kehutanan pagi ini terpantau arus lintas relatif lengang. Berikutnya di Simpang Air Putih Antasari terpantau ramai dan lancar. Dari Simpang Suryanata terpantau lancar juga demikian di Ring Road Suryanata. Masih adakah ya yang bisa terpantau pagi ini? Ya, dari flyover pagi ini, dari flyover pendengar Pro 1, arus lintas masih terpantau lancar, aman ya, tidak ada genangan. Kendaraan roda 2, roda 4 bisa dengan aman melewati kawasan ini.
1: Pro 1 FM

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.

pendengar, Kanada bergabung dengan Australia, Indonesia, serta Malaysia dalam melindungi anak-anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital lewat pembatasan media sosial. Aturan ini dikenalkan sebagai The Safe Social Media Act atau Undang-Undang Media Sosial Aman oleh Menteri Identitas dan Kebudayaan Kanada Mark Miller, mengutip dari Engadget, selain melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial, regulasi ini juga menaruh ekspektasi baru pada layanan chatbot AI. Jelaskan bahwa aturan ini meminta media sosial untuk mendesain produk mereka agar lebih aman bagi anak-anak. Para platform digital juga diminta untuk menghapus konten-konten negatif seperti deepfake maupun konten yang dapat menganiaya anak secara seksual atau melukai kembali korban. Pengenalan batasan seperti label konten AI, metode untuk melaporkan konten berbahaya serta alat untuk memblokir pengguna tidak dikenal juga diharapkan dapat disediakan platform digital dengan harapan mencegah lebih banyak paparan konten-konten berbahaya kepada pengguna. Informasi dari laman antaranews.com.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, jangan lupa pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali akan hadir siaran langsung pertandingan Piala Dunia kami relay dari RRI Pro 3 antara Korea Selatan versus Ceko, berlangsung dari Stadion Guadalajara yang tentunya acara ini juga bisa Anda saksikan langsung di kanal TVRI. Saat ini 52 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nantikan tentunya siaran langsung pertandingan Piala Dunia pukul 9 nanti. Tetap bersama kami.

0: Selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menjadi media partner dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Tentunya kita berharap siaran ini akan menjadi hiburan dan pemicu bagi masyarakat untuk tetap mencintai olahraga melalui siaran RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: RRI Pro 1 Samarinda, saatnya kami bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti siaran langsung pertandingan bola Piala Dunia antara Korea Selatan versus Ceko.
2: Ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Ton McKennie di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
3: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan, mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
4: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu seri.
2: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
3: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
4: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Ketika jilat menggiring bola merasuk di tandung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak penalti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay.

0: pencegahan kedisabilitasan, lalu penemuan penyandang disabilitas, dan rehabilitasi dalam segala aspek kehidupan. Jadi RBM itu seperti itu.
1: Jadi pemberdayaan wilayah untuk teman-teman disabilitas, ini yang menggerakkan apakah teman-teman disabilitas sendiri atau perangkat daerah di situ, Bu?
0: Yang menggerakkan adalah bisa, tentu ada komponen seperti hari ini kan, ada PPDI yang menggerakkan, termasuk memberakan ya, membuka peluang untuk saya bicara di sini kan dia menggerakkan ya. Nah, kalau misalnya di suatu RT di Kecamatan Kota Samarinda misalnya mau membuka program RBM kecamatan di Samarinda Kota, lalu bisa dimulai dari kader setempat atau tenaga sukarela RT, Bu. Siapa saja yang menemukan penyandang disabilitas, lalu dia mengisi formulir 1 mengenai ragam disabilitasnya apa saja, gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengisian kemampuan daripada penyandang disabilitas itu dengan formulir 2. Mana yang tidak bisa, mana yang sudah bisa, atau mana yang setengah bisa, begitulah kira-kiranya. Jadi seperti itu programnya. Jadi selanjutnya ditindaklanjuti dengan memilih anggota keluarganya, Bu, yang akan membersamai penyandang disabilitas tersebut. Kemudian ditindaklanjuti dengan memilihkan manual yang sesuai untuk penyandang disabilitas yang sudah diketemukan tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya implementasi daripada manualnya itu sendiri, dan apabila perlu rujukan sesuai dengan kondisi keluarga tersebut. Jadi secara garis besar intinya seperti itu. Kemudian tentu tenaga sukarela tadi yang kalau di Samarinda kan nggak ada RW-RB, kader RW ya, jadi adanya mungkin tenaga sukarela tetangga dari penyandang disabilitas itu di tingkat RT itu yang melakukan evaluasi, pelaporan, ya, yang dengan menggunakan formulir yang sudah ada juga itu untuk disampaikan ke puskesmas, ke RW, ke RT-nya tentunya, dan juga ke kelurahan, Bu. Karena kan sifatnya kalau pembinaan disabilitas sehingga dia bisa membaur dan potensinya bisa mencapai kemandirian, minimal ada 23 kriteria kemandirian, itu kan memerlukan waktu dan berkesinambungan begitu. Jadi seperti itu kira-kira bayangan daripada program
1: rehabilitasi
0: RBM
1: bersumber daya masyarakat ya, Bu ya. Nah, betul. Ini di sini, Bu, ada kata rehabilitasi. Kenapa tidak cukup dilakukan? Biasanya kalau kita mendengar rehabilitasi itu adalah ranahnya tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan gitu ya. Kenapa harus memberdayakan masyarakat ini, Bu? Apakah tidak cukup untuk fasilitas kesehatan saja?
0: Begini, tidak cukup kalau hanya misalnya tenaga kesehatan saja atau tenaga sosial saja, karena penyandang disabilitas itu kan manusia biasa, dia memerlukan kehidupan, aspek-aspek kehidupannya tuh sama ya, sehingga kalau misalnya hanya dia taruhlah dikirim dari puskesmas begitu ya, kita biasanya Bu hanya banyak aspek-aspek klinis yang kita lakukan seringkali.

0: Atau kalau misalnya di sosial lebih banyak kepada bantuan. Ya, jadi sifatnya itu dari provider atau kalau di sekolah lebih banyak kepada pembelajaran oleh guru. Jadi dari provider pemberi pelayanan itu apakah tenaga kesehatan, apakah pendidik, apakah pekerja sosial, sifatnya kan dari profesional kepada penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitasnya ini kan sifatnya penerima, ya, hanya penerima. Jadi tidak cukup. Sementara dia banyak sekali hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemberi pelayanan, Bu. Karena keinginan ataupun hak ataupun kehidupan seseorang itu kan bebas ya, dinamis ya, cita-citanya. Hanya dia semata yang tahu. Misalnya taruhlah kita pengen apa, itu kan hanya kita yang tahu sebetulnya.
1: Yeah.
0: Nah, kita sifatnya memberdayakan, Bu. Itu inti masalahnya. Dan tidak bisa dibatasi dengan waktu, karena pemberdayaan itu mulai dari lahir sampai dengan ya meninggal lagi, sampai meninggal begitu kan. Karena setiap saat itu kan aspek kehidupannya, kebutuhannya tidak sama, Bu. Dia mau berkontribusi apa, ataupun dia ingin hidup bisa mencari nafkah seperti apa, pengen sekolah seperti apa, kan hanya setiap individu, Bu.
1: Yeah.
0: Jadi kita betul-betul menempatkan penyandang disabilitas itu sebagai seorang individu yang non-disabilitas. Kalau yang non-disabilitas kan juga pemberdayaan, Bu. Dia nggak cukup, kan? Cuman pergi ke sekolah, terus kalau sakit hanya pergi ke rumah sakit. Kan ada tatanan yang dia lalui dari mulai bayi sampai meninggal lagi kan. Itu ya, inti masalahnya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Baik, saya ke Bu Nurjanah ini. Tadi setelah mendengar paparan dari Bu Ferial, seperti apa realisasinya dari PPDI soal rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini? Kabarnya 10 tahun lalu katanya pernah dibentuk di Bukuan Palaran.
2: Ya,
1: sekarang seperti apa?
2: Kalau untuk di Bukuan Palaran itu sudah pernah saya dengar dibentuk, kebetulan dari ibu yang menyampaikan secara detail tadi itu katanya sudah pernah membentuk di Bukuan. Kebetulan ya. Ibu
1: Ferial.
2: Ibu sudah membuat di Bukuan. Kebetulan saya juga baru tahu kalau RBM ini sudah pernah dibentuk di Bukuan. Kebetulan beliau yang membentuk langsung. Itu yang saya terima. Nah, kemudian dari kabar yang saya terima, untuk RBM itu sudah untuk saat ini itu jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah banyak penyandang disabilitas yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa keluar dari ranah yang membuat mereka, apa istilahnya, yang membuat mereka lebih, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang jadi tidak diperlukan menjadi dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk RBM saat ini sudah cukup memicu dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih buat ibu yang pernah membentuk RBM di Bukuan.
1: Ini berarti yang di Bukuan masih berjalan sampai dengan saat ini? Atau sudah meluas nih, tidak hanya di Bukuan Palaran?
2: Sepertinya sudah meluas karena beberapa kelurahan yang saya tahu itu sudah membentuk beberapa RBM. Hanya saja saya belum tahu informasinya ada berapa kelurahan yang memiliki RBM tersebut atau yang sudah menjalankan RBM secara aktif. Jadi seperti itu.
1: Ya, berarti ini yang dipilih memang kelurahan ya. Kenapa kelurahan? Apakah karena mungkin lebih dekat untuk rangkulannya? Kenapa tidak langsung RT dulu atau kecamatan gitu?
2: Ya, mungkin. Kenapa langsung kelurahan atau tidak langsung ke kecamatan? Kan bertahap itu. Biasanya dari RT ke kelurahan. Nah, karena kelurahan itu dia lebih ramah dengan masyarakat disabilitas. Dan biasanya kalau di kelurahan itu dia mendapatkan informasi dari RT untuk data-data para penyandang disabilitas. Jadi dari kelurahan itu beliau mendapatkan yang mana orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, yang mana bapak yang memiliki penyakit stroke, yang mana macam-macam. Jadi itu biasanya didapatkan dari RT ke kelurahan. Jadi kelurahan itu sebagai tempat atau wadah ramahnya para disabilitas. Makanya untuk ke kelurahan itu diambil karena memang dia lebih banyak mengayomi anak-anak penyandang disabilitas. Karena untuk kelurahan itu sendiri juga dia lebih dominan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya bekerja sama dengan PPDI untuk melakukan keterampilan-keterampilan untuk menunjang bagaimana si disabilitas ini bisa memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat untuk si penyandang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih memilih ke kelurahan, tapi harapan kita bagaimana yang kita lakukan di kelurahan ini bisa meningkat ke kecamatan. Tergantung nanti bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada kecamatan, tergantung juga dengan kegiatan-kegiatan kita seperti apa yang bisa bermanfaat untuk kelurahan yang bisa dinaikkan ke tingkat kecamatan. Jadi seperti itu, begitu terus. Jadi sepertinya step by step. Karena kita untuk penyandang disabilitas ini tidak semua bisa merangkul dengan baik. Karena kita masih model sosialisasi dengan kegiatan-kegiatan positif agar orang bisa mengakui kita bahwasannya, oh ini penyandang disabilitas tidak semua tidak memiliki kemampuan. Ada sebagian penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan yang bisa bermanfaat dan bermartabat di masyarakat. Jadi seperti itu.
1: Ya. Tadi Ibu juga menyebut bahwa dengan adanya RBM ini ada manfaat langsung yang sudah diterima dan ya, ada perubahan begitu ya. Betul. Di masyarakat terkait dengan penerimaan disabilitas. Apa saja Bu kebutuhan utama yang sampai sekarang mungkin masih terasa terabaikan di masyarakat Bu untuk teman-teman ya, disabilitas?
2: Mungkin salah satunya yaitu akses. Yang dimaksud akses di sini adalah bahwasannya untuk penyandang disabilitas, contoh kecil saja jalan trotoar. Jalan trotoar, ada sebagian jalan trotoar yang masih bolong sehingga menyusahkan untuk para penyandang terkhusus tunanetra yang tidak memiliki fasilitas untuk tunanetra untuk seperti boarding block, kalau tidak salah itu kalau untuk tunanetra. Itu kebanyakan ada sebagian yang tidak memiliki boarding block itu untuk tunanetra. Jadi itu sangat sangat menurut saya masih terabaikan karena mungkin kurangnya perhatian pemerintah untuk para penyandang disabilitas atau mungkin sudah paham tapi belum terrealisasi saja. Jadi seperti itu. Kemudian itu untuk yang apa namanya tuh yang fisik. Kemudian ada lagi sebagian yang terabaikan, misalkan mungkin dari segi pekerjaan. Atau mungkin ada beberapa anak disabilitas yang ingin masuk ke sekolah, mungkin ke sekolah yang bukan berbasis inklusi atau berbasis yang mungkin tidak ada penyandang disabilitasnya, itu masih tertolak untuk masuk sekolah dan mereka masih menolak secara halus. Nah itu kita yang sebagai penyandang, mungkin yang memiliki anak penyandang untuk memasuki sekolah-sekolah yang diinginkan itu mungkin sangat masih terasa terabaikan. Jadi seperti itu. Mungkin disarankan oleh mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah inklusi yang memang ada guru pendampingnya untuk penyandang disabilitas. Mungkin mereka bukan tidak menerima, tapi mungkin mereka tidak memiliki guru pendamping untuk disabilitas. Jadi seperti itu mungkin dua dominan itu saja yang masih ada di pikiran saya yang sampai saat ini mungkin belum terrealisasi dengan baik. Tapi dengan adanya sekolah inklusi, pelan-pelan akhirnya anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah di tempat-tempat umum seperti biasanya selama sekolah itu masih ada namanya inklusi.
1: Baik, ya. Baik, kita juga undang ya untuk pendengar yang ingin berdiskusi bersama dengan Ibu Feriel dan juga Ibu Nurjanah terkait dengan topik kita di hari ini, pendengar, seputar rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang tentunya ini dibutuhkan untuk menuju inklusivitas ya. Sudah ada satu penelpon, saya izin terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang. Saya Pak Budiman Arif.
1: Silakan Pak Budiman.
3: Semangat Pak, semangat siang Bu. Bu narasumber.
1: Ya.
3: Dari inklusi disabilitas. Bu, saya punya pendapat, saya punya aspirasi. Tolong minta Bu pengurus disabilitas seluruh Indonesia kenapa Ibu tidak kita buka-bukaan aja, Bu? Gak usah ditutup-tutupi ya. Untuk supaya negara kita ini sejahtera dan merata. Kejujuran yang jelas. Tolong, Bu, disabilitas itu meminta kepada negara, pemerintah, atau ke DPR-MPR. Diadakannya rumah sakit khusus untuk disabilitas. Bagaimana? Saya mau tanya sama Ibu. Karena, Bu, saya perhatikan, untuk menangani orang sehat itu sudah tertati-tati pemerintah. Yang sehat di rumah sakit itu, Bu. BPJS 3 hari belum sembuh, sudah keluar, disuruh keluar. Bagaimana saudara kita yang disabilitas? Itu diminta, Bu, sama pemerintah, sama negara secara gencar. Pak Prabowo bisa bangun kok. Kooperasi seluruh Indonesia. Bisa bangun untuk sekolahan, segala macam. Bangun lagi masalah puskesmas seluruh Indonesia. Tapi saya belum pernah dengar ada rumah sakit untuk khusus saudara kita disabilitas.
1: Ya.
3: Ini penting, Bu. Sangat penting. Juga pendidikan, Bu. Nggak usah lah, Bu, kalau kita dengar nanti terjadi sesuatu. Ketidak ada keseimbangan, tidak ada pengertiannya. Kita sebagai bangsa Indonesia. Buat sekolah sendiri aja, Bu, disabilitas.
1: Ya, baik Pak Budiman.
3: Ini penting. Jadi nggak usah kita begini dan begitu. Minta sama pemerintah dan negara. Kita mampu kok, Bu.
1: Ya, baik.
3: Saya rasa demikian. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila, saudara-saudara.
1: Salam Pancasila, terima kasih Pak Budiman Arif ya. Nanti kita dengar tanggapan dari Ibu Feriel juga terkait dengan hal ini. Di belakang Pak Budiman Arif, silahkan. Ada satu penelpon lagi ya, kami terima. Halo. Halo. Ya, selamat pagi, silahkan. Bu Feriel.
0: Ya, betul. Iya, Bu. Apakah
4: Bapak-bapak
0: sudah menanggapi atau bagaimana?
1: Halo? Ya, terputus ya, Pak Ridwan. Halo?
5: Masih nyambung, Mbak
1: Mita? Masih. Silakan, silakan.
5: Ya, saya ingin memperkuat pertanyaan Mbak Mita tadi terkait dengan rehabilitas dan berbicara.

0: di pasir aja, itu jauh-jauh mereka gitu. Nah kalau kita mengatakan mau merehabilitas penyandang disabilitas itu seperti dikatakan Bu Nur tadi, banyak yang mau direhabilitas, ya kan, baik fisik, psikologis dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya butuhkan sini adalah hak yang dibilang Bu Nur tadi gitu. Contoh kalau kita naik kemarin saya pesan martabak ya, luar biasa martabak harganya 25 Mbak Mita, yeah. Ternyata ongkosnya 25.000, wih mahal sekali gitu. Karena masih banyak yang belum mengerti kenapa saya diminta 25, karena tempatnya jauh, jauh sekali gitu. Jadi ada kenaikan itu. Nah maka perlu pemahaman-pemahaman inklusif. Mereka nggak ngerti saya ini siapa gitu kan, saya minta tolong sudah banyak itu perintah seperti itu. Ya udah saya cancel aja ya Pak, ya udah saya bilang. Akhirnya saya ya puasa aja satu hari kemarin gitu kan. Nah kembali ke temanya ya, kalau kita begini terus, kalau masih banyak yang masih belum paham tentang seperti ini, ya, ini nggak akan selesai. Jujur saja nggak susah. Seperti katakan Pak Budiman Arif tadi, saudara saya di Samarinda itu, RRI sudah memberikan semua edukasi ini Bu Teril dan Bu Nur, ya, tapi masih banyak. Nah karena mereka tidak mendengar, undang-undangnya sudah ada, regulasinya ada gitu. Ya. Pertanyaan saya terakhir. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mendesak, meminta, atau memang kita harus mengambil hak kita gitu loh? Ya. Oh ini hak kita gitu, secara fisik, finansial, ekonomi. Ya. Nah terakhir yang saya katakan, harusnya kemarin itu ada juga pendataan yang 10 tahun, 50 tahun yang dilakukan oleh badan statistik yang seperti kemarin itu gitu ya, loh. Nah.
1: Jadi, baik Pak Ridwan.
0: Mungkin ya.
1: Terima kasih Pak Ridwan. Ya, baik. Dari Tanah Grogot ya, Pak Ridwan. Ini ada dua pertanyaan, tapi banyak poinnya yang kami catat di sini ya. Saya ke Bu Feriel dulu. Ini tadi mendengar dari Pak Budiman Arif ya, Pak Budiman Arif ini menyoroti tentang apakah memungkinkan jika ada fasilitas seperti rumah sakit atau mungkin juga sekolah khusus untuk disabilitas tidak dicampur dengan yang lain begitu Ibu Feriel. Bagaimana arahan ataupun juga pencerahannya ini, Bu?
2: Iya, sebetulnya rumah sakit yang khusus ya itu sudah ada di beberapa. Lalu sekolah-sekolah yang khusus juga. Hanya problemanya ini kan kebutuhannya sendiri dari disabilitas itu justru tidak dikhusus-khusus begitu ya. Dia ingin inklusif. Karena memang kita penyandang disabilitas juga bisa sakit yang memerlukan suatu pelayanan yang sifatnya umum. Jadi nantinya di rumah sakit khusus itu tetap harus dikirim juga ke umum. Misalnya yang sakit ya. Jadi kita bedakan antara penyandang disabilitas yang sedang tidak sakit dan penyandang disabilitas yang sedang sakit. Karena penyandang disabilitas itu manusia biasa, dia bisa sakit apapun juga. Misalnya dia awalnya dengan disabilitas fisik ya, yang tidak punya tangan atau apa, dia bisa mengalami semua penyakit yang mungkin terjadi pada yang non-disabilitas. Untuk itu kan dia juga perlu rumah sakit yang biasa. Makanya kenapa di dunia ini kan konsepnya inklusif ya, bahwa memperbanyak rumah sakit yang memang khusus untuk disabilitas, oh saya setuju sekali. Karena pada dasarnya itu kan ada tiga tuh, pelayanan institusi atau yang penyandang disabilitasnya itu yang datang ke tempat-tempat pelayanan, apakah rumah sakit, apakah sekolah, ataupun balai latihan kerja. Itu sifatnya penyandang disabilitasnya yang aktif, dia datang ke sana, lalu pemberi pelayanan yang memberikan itu kan banyak kendala, tidak bisa komplit juga. Lalu yang kedua adalah pelayanan keliling, itu pun lebih lagi kendalanya. Nah harus disambungkan lagi dengan pemberdayaan RBM ini. Problematikanya itu RBM memang sudah lama, tapi kita tidak pernah konsisten di dalam memberdayakan per kalau kita mengatakannya RBM

0: Darwi. Anda kan misalnya sejak tahun 1985 itu betul-betul dianggap sebagai suatu program nasional, maka insya Allah cakupan dari penyandang disabilitas tadi yang seperti Pak Ridwan katakan, banyak sekali itu, banyak yang nggak kecatat atau apa-apa, tentu insya Allah tidak seperti sekarang ya. Jadi sepertinya bundet gitu ya, karena hilang timbul. Jadi setiap kali berubah lagi begitu. Tapi kalau tiga strategi itu dijalankan secara terus-menerus, yang sifatnya institusional, ya, jadi pemberi pelayanan didatangi oleh penyandang disabilitas. Terus yang kedua, pemberi pelayanan kadang-kadang datang ke tempat penyandang disabilitas. Dan ketiga, pemberdayaan. Kalau ketiganya ini bisa berjalan, terutama dalam hal pemberdayaan ini, ada program RBM nasional. Itu dari dulu sekali. Sebetulnya RBM ini kan sejak tahun 1985. Tapi tidak pernah terlaksana itu. Tidak pernah diikrarkan lah bahwa RBM itu penting. Itu bahkan kadang-kadang kita lebih senang memberikan bantuan saja begitu ya. Dan tentu saja sifatnya kan sporadis ya. Hanya yang misalnya memang dibuat daftar, tapi tetap saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari daftar itu, baik mengenai sasaran, baik mengenai kebutuhan, dan lain sebagainya.
1: Ya, berarti jadi yang tengah diperjuangkan itu. Ini adalah inklusinya ya Ibu ya?
0: Betul, justru semuanya itu, dan itu bagaimana dia bisa inklusi kalau sistem RBM-nya tidak pernah mau community development-nya tidak dilakukan ya, nggak mungkin, karena yang penyandang disabilitas ini kan memang perlu ada suatu tatanan tahapan yang terukur dan terarah begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini sekaligus menanggapi mengenai tadi ya, rumah sakit disabilitas itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan rumah sakit khusus ya. Itu memang sudah ada di beberapa wilayah. Kemudian yang Pak Ridwan itu tadi, saya juga sudah menanggapi, memang ya begitu Pak Ridwan. Sebab musababnya itu karena tadi inklusivitasnya itu nggak kita bangun. Saya dengar dari Bu Ani Juwariah sebagai Ketua PPDI, ada cita-cita mulia dari Kota Samarinda ya, mau membuat kota inklusivitas. Wah itu saya inklusif. Semangat sekali itu ya, untuk, dan sekarang itu kita bisa sistemnya itu secara online yang tidak berbayar. Misalnya kita bikin WhatsApp. Jadi kita ikuti terus itu penyandang disabilitasnya dari mulai ditemukan, lalu formulir satunya seperti apa, formulir keduanya seperti apa, formulir tiganya seperti apa. Itu di dalam grup-grup WAG itu kita bisa setiap saat itu bisa saling bertukar pikiran. Kalau dulu kita susah ya, karena tidak punya sarana yang bisa kapan saja, saat diperlukan kita bisa dikontak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya WhatsApp, kita bikin grup-grup WAG itu berjalan itu Bu. Dan di Indonesia itu sudah ada 23 provinsi yang mempunyai wilayah binaan RBM gitu. Dan biasanya sekali RBM itu sudah ada di suatu wilayah, dia akan bergerak dengan sendirinya begitu. Hanya masalahnya ekstensifikasinya tidak, karena mungkin perlu inisiatif dari wilayah yang akan membuka tersebut gitu. Seperti pagi hari ini kan Ibu Ani punya inisiatif untuk hal tersebut, untuk mengkaitkan. Jadi itu saja mungkin Ibu.
1: Baik, mudah-mudahan bisa
0: jadi
1: diterima ini.
0: Komitmen ya,
1: komitmen
0: komitmen tingkat nasionalnya,
1: betul.
0: Bu,
1: Ya.
0: Yang belum ada.
1: Ya, komitmen dan juga tentunya pemahaman masyarakat bahwa inklusi ini yang sedang
0: sebelum sampai
1: dicucuk.
0: Masyarakat, masyarakat itu akan nurut aja, Bu.
1: Ya.
0: Sepanjang dicanangkan dan jelas. Jadi mohon maaf ya.
1: Ya.
0: Seperti sekarang kan banyak sekali program ya, seperti apa ya, ya program-program yang ada itu setelah dicanangkan, digulirkan, ya semuanya masih bergerak lah.
1: Yeah.
0: Tapi selama hal itu tidak pernah didengung apa sebagai sikap bahwa ada program RBM nasional. Kalau itu jalan gampang karena toolsnya sudah ada, penyandang disabilitasnya juga sudah banyak yang pinter, gitu kan, Bu?
1: Ya,
0: jadi baik. Seperti itu aja sih sebetulnya.
1: Ya.
0: Tergantung mau apa enggak.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya, sudah dibentuk dari 10 tahun lalu dan bagaimana eksistensinya itu bisa dipertahankan itu yang menjadi kuncinya. Nah, Bu Nur menanggapinya ya, seperti
0: betul.
1: Apa ini? Kita ke Bu Nur dulu. Silakan Bu Nur.
2: Ya. Untuk RBM ini saya menanggapinya bagaimana kalau untuk RBM yang telah dilakukan di Bukuan itu sebenarnya jalan, cuma tidak terdengar kegiatannya apa saja gitu. Sampai saat ini saya juga belum ada mendengar kegiatan yang ada di RBM Bukuan itu. Jadi kalau untuk RBM ini itu sebenarnya bagus diterapkan seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi. Memang kalau untuk RBM ini inklusinya itu sudah mulai berjalan, tetapi harus disejalankan dengan yang namanya RBM agar seimbang antara pengertian masyarakat tentang RBM dengan inklusi itu bisa benar-benar terjalin dengan baik atau benar-benar bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan harapan khususnya para penyandang disabilitas. Akan tetapi kebanyakan kita membuat seperti organisasi-organisasi sudah terbentuk tetapi kebanyakan tidak berjalan. Contoh kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan itu sangat apa ya, minim sekali. Akan tetapi kalau untuk PPDI itu sendiri itu akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan oleh penyandang disabilitas agar bisa memberikan ruang yang bisa memberikan keterampilan bagi penyandang itu sendiri. Nah, dengan adanya RBM ini bisa bekerja sama di kelurahan agar kelurahan pun bisa memberikan yang terbaik khususnya keterampilan bagi para penyandang disabilitas. Kenapa? Seperti yang dikatakan tadi, kelurahan lebih dekat dengan para penyandang karena memang kelurahan itu rumahnya para penyandang disabilitas yang bisa memberikan ramah lingkungan. Jadi seperti itu.
1: Nah, ini kalau misalnya koordinasi sudah terjalin, kemudian juga niat dan juga nawaitunya ada gitu, Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi kendalanya apa, Bu, sampai akhirnya tidak eksis lagi gitu, gitu seperti apa?
2: Kemungkinan para pengelolanya mungkin ada yang sudah keluar atau mungkin bosan di dalam kegiatan itu, mungkin mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan atau mungkin mereka kurang membidangi dari apa yang diberikan tugas kepada mereka. Jadi seperti itu, saya rasa seperti itu. Kalau untuk organisasi itu kan harus apa ya, menjiwai dari organisasi yang kita empu agar apa yang ditugaskan ke kita itu menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk orang lain terkhusus para penyandang, terutama pada kegiatan-kegiatan keterampilan-keterampilan yang bisa memberikan ruang atau kesempatan kepada penyandang disabilitas hingga akhirnya dari apa yang dibuat oleh mereka itu bisa menghasilkan yang namanya finansial. Jadi seperti ini yang saya maksud itu, dari keterampilan yang mereka buat itu bisa mereka jual, bisa menghasilkan cuan, sehingga dengan adanya cuan dari cuan yang kecil sampai cuan-cuan yang besar itu kan memberikan ruang atau semangat bagi para penyandang disabilitas. Dengan adanya RBM mungkin akan lebih meningkatkan keterampilan bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang keterampilan atau di bidang-bidang lainnya. Jadi seperti itu, karena di RBM ini di samping organisasi untuk menyatukan para penyandang disabilitas, kita juga memberikan kesempatan dengan adanya RBM ini untuk menjalin silaturahmi agar bisa berjalan dengan baik antar RBM kelurahan, RBM PPDI, RBM yang berhubungan dengan yang ada di Samarinda itu bisa terjalin dengan sempurna atau paling tidak bisa bermanfaat bagi penyandang yang ada di Samarinda.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kita lanjutkan lagi tentunya obrolan kita seputar RBM ini ya di Suara Disabilitas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
3: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Samarinda. Pro 1.
1: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas ya. Untuk sajian hari ini bersama dengan narasumber kami ada Dr. Ferial Hadiputro dan juga Ibu Nurjanah dari PPD Kalimantan Timur yang hari ini juga membahas seputar rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Kita berada di segmen akhir untuk sajian hari ini. Saya ke Ibu Ferial lagi ini karena tadi kita sudah mendengar juga pertanyaan dari beberapa penelpon dan juga jawaban dari Bu Nurjanah terkait dengan eksistensi dari RBM Bukuan Palaran yang sempat dibentuk pada 10 tahun lalu tapi terkena kendala begitu Ibu. Nah, dari Ibu Ferial sendiri ada saran tidak Ibu sebenarnya seperti apa konsep ideal kelurahan ini dan indikator keberhasilan dari RBM ini seperti apa yang bisa berkelanjutan begitu Ibu? Silakan.
0: Ya. Agar bisa berkelanjutan tentu nomor satu adalah adanya statement dari kelurahan yang bersangkutan bahwa akan mengembangkan RBM. Tapi kelurahan sendiri juga terlalu kecil kalau tidak ada dukungan dari tingkat yang lebih atas lagi ya tentunya, apa kota ya, dan itu kan yang terjadi kenapa di Bekuan itu kan sepertinya ya cuma yang pada waktu itu saja, jadi sangat lokal, kecil. Terus tidak ada inisiatif, tidak ada program dari tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya dari taruhlah puskesmas atau dinas kesehatan Kota Samarinda ataupun yang ingin membuka wilayah baru begitu. Sehingga tentu kalau dimasukkan di dalam program, dia ada pembiayaan kan yang keluar ya dari untuk inisiasi dari sesuatu kegiatan. Jadi nomor satu sebetulnya adalah statement dari pemerintah sendiri pada level apapun juga yang ingin mengembangkan RBM. Itu nomor satu. Supaya ada dukungan, baik dukungan sifatnya moral dan ataupun finansial. Karena selama ini kan lebih bobotnya lebih kepada memberi ya, santunan, macam-macam, begitulah. Jadi saya rasa itu nomor satu. Terus yang nomor dua mengenai apa namanya, tadi pertanyaan yang kedua apa ya Bu ya?
1: Ya, ini tentang indikator keberhasilan tadi sudah dijawab.
0: Oh, indikator keberhasilannya ya. Itu adalah apabila satu kader yang sifatnya sukarela di daerah itu masih ada dan penyandang disabilitasnya masih ada. Lalu ada perkembangan dari penyandang disabilitas. itu aja, itu ada formulirnya Bu untuk evaluasi. Jadi betul-betul langsung pada sasaran dan langsung kepada permasalahan. Kalau misalnya kita bacakan nih ya, yang tujuan yang kita maksud misalnya kemampuan makan, minum, kebersihan diri, bergerak ya di sekitar desa, bergerak di sekitar kampung, itu termasuk, terus berkomunikasi, mendengar ataupun dengan bahasa isyarat, lalu berperan dalam kehidupan keluarga, berperan dalam kehidupan masyarakat, sekolah. Sekolah itu salah satu kriteria yang diukur. Lalu berperan dalam kehidupan keluarga juga merupakan suatu kriteria ke-20. Jadi ada indikator-indikatornya tuh Bu.
1: Ya.
0: Terus berperan dalam kegiatan masyarakat juga itu kriteria ke-21. Mencari nafkah itu juga itu kriteria ke-23. Sehingga kalau kita secara konsisten melaksanakan ya, dengan dianggap sebagai suatu program ya, jadi bukan proyek tapi program, insya Allah itu Bu bisa jalan. Karena semangatnya ada, penyandang disabilitasnya ada, tools-toolsnya ada, mekanisme evaluasinya ada gitu, hanya belum ada programnya. Jadi itu programnya tuh hilang timbul gitu. Jadi pada waktu yang terakhir itu dari Kementerian Kesehatan itu tahun 2017 Bu. Setelah itu enggak ada. Jadi kan seperti itu.
1: Baik.
0: Terus jadi itu saja sih mungkin.
1: Baik.
0: Jadi top down-nya yang kurang Bu, ini terlalu bottom up.
1: Baik.
0: Dan hanya lokal kecil gitu. Jadi seperti Pesiki itu sifatnya hanya mencoba membangun satu RW saja atau satu RT saja gitu. Tapi memang sudah ada sampai 23 di Indonesia provinsi yang punya spot-spot itu. Gitu Bu.
1: Baik, ini juga jadi catatan untuk PPDI ya Bu Nurjanah ya, seperti apa tentunya agar bisa memperjuangkan dari bawah dari atas ke bawahnya begitu ya Ibu ya. Baik, kita berada di sesi akhir ini Bu Nurjanah, silakan pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan RBM ini Ibu.
2: Baik. Ada 3 poin yang saya simpulkan untuk pesan kepada masyarakat, bahwasannya untuk RBM ini kita harus melaksanakannya sesuai dengan keinginan para penyandang disabilitas. Kami minta RBM ini bisa dilaksanakan sesuai dengan program-program yang ada. Hanya saja kami meminta bagaimana RBM ini bisa dibentuk sesuai dengan kemampuan yang ingin dijadikan peserta dari RBM tersebut, agar RBM itu tidak mati atau vakum. Jadi RBM itu bisa berjalan dengan baik asalkan ada peserta, ada kinerja, ada program yang baik sesuai dengan yang telah terprogram dari awal, agar bisa dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas itu. Kemudian yang kedua, harapan kami seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi yang
1: Pak Budiman, Pak Ridwan.
2: Pak Budiman, beliau meminta agar khususnya PPDI mungkin ya, atau secara garis besar PPDI mungkin untuk bisa mengajukan kepada pemerintah untuk membuat khususnya rumah sakit
1: disabilitas.
2: Para disabilitas. Saya sangat sepakat itu, semoga nanti bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian kalau untuk sekolah, kita di Samarinda ini sudah banyak sekali untuk sekolah-sekolah SLB dan inklusi. Mungkin itu saja yang lebih penting. Dan yang penting adalah bahwasannya antar RBM yang ada, yang bekerja sama dengan kelurahan, bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa dilanjutkan untuk kedepannya, bisa menjadi sebagai pegangan para penyandang disabilitas untuk menjadikan para disabilitas lebih bermanfaat untuk kedepannya. Semoga bisa terrealisasi, baik itu rumah sakit, sekolah-sekolah, organisasi RBM atau organisasi para PPDI yang ada di Samarinda, bisa berjalan dan bisa bekerja sama dengan baik. harapan saya seperti itu. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Nur. Bu Ferial, silahkan closing statement-nya Ibu, pesannya juga kepada pemerintah Kota Samarinda terkait inklusivitas ini Bu.
0: Ya, lanjutkan dan semangat. Konsep ada, narasumber ada, PPDI-nya juga ada, RRI Samarinda ada. Tinggal mau atau tidak aja gitu.
1: Ya.
0: Itu saja.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu untuk pembahasan dan juga aspirasinya ya, kalau saya bilang ini di hari ini bagaimana tentunya kita bisa belajar dari Bu Ferial, semangatnya untuk terus melanjutkan ini rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM pendengar, yang kita jadi tahu dari dialog hari ini bahwa pendekatan dari rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini tidak hanya bagaimana memposisikan dari penyandang disabilitas itu sebagai penerima manfaat saja, tapi mereka juga bisa berpartisipasi aktif, dan ini perlu dukungan dari pemerintah kota bahkan juga pemerintah provinsi untuk mewujudkan dan juga mewujudkan inklusivitas tersebut. Terima kasih banyak narasumber hari ini yang sudah berbagi inspirasi dan juga informasinya. Ada Ketua Pusat Studi dan Informasi Kedisabilitas Indonesia Dr. Ferial Hadiputro Idris dan juga Ibu Nurjanah ya dari PPDI Kalimantan Timur. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, pendengar bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
6: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Johnston looking to keep the pressure on. Where's it going to drop?
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2006 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clint Lairin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan.

0: dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar karena Anda harus tampil konsisten sejak menit awal. Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
0: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, Kroasia sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Kroasia untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trio 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: kawasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan.
3: Obviously a lot quicker, you're playing with the car in a very different regime.
4: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini.
2: Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
5: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
4: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan.
2: Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit di Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio.
7: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

si semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 26.

adanya kabar dari eSports tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga, pendengar, kembali ke sajian program di musik informasi intermezzo ya. Suasana siang hari ini dengan tentunya cuaca di wilayah kota Samarinda ini cenderung berawan, mendung ya. Mungkin juga untuk Anda yang menikmati suasana siang, yang saat ini mendengarkan radio konvensional ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id, ini bisa kami temani dengan sajian update informasi ya. Dari dunia teknologi, pendengar, layanan Instagram ini dikabarkan mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam tadi. Nah, jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbaharui beranda, mengunggah konten, bahkan mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Dilansir RRI, pendengar, gangguan pertama kali terdeteksi pada sekitar pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Eropa dan juga Amerika Utara, sebelum akhirnya meluas ke wilayah Asia termasuk Indonesia. Puncak laporan ini mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan aksesnya mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Meta sendiri menjelaskan gangguan ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan dan perubahan pengaturan pada server data akhirnya memutus komunikasi antara

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Ina, sakuya alina marisa miule?
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo,

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, untuk Anda pecinta film ya, ini Pixar resmi mengumumkan ada film animasi terbaru berjudul Gato, menyusul kesuksesan Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5, di mana film animasi ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama. Dilansir RRI, pendengar, dalam film ini Ruffalo mengisi suara Nero, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venesia, Italia. Sementara itu Fishburne memerankan Rocco, yaitu bos mafia kucing yang dikenal kejam dan juga berpengaruh. Jadi film ini menceritakan tentang Nero yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan juga kepercayaan kuno. Nah, Nero ini digambarkan terjerat utang kepada Rocco, dan situasi ini memaksa kucing ini menghadapi situasi berbahaya sekaligus membangun hubungan tidak terduga yang bisa mengubah hidupnya. Trailer filmnya sendiri menampilkan sekelompok kucing di atas bangunan ya, dengan salah satu kucing yang beraksi layaknya anggota mafia. Adegan kemudian beralih ke interior bangunan gelap di mana Nero dan Rocco menginterogasi seekor kucing terkait hilangnya ikan tuna. Nah, ini tentunya bisa ditonton nantinya ya, karena diprediksi tayangnya pada Maret 2027. Wah, masih lama tentunya. Kami masih akan bersama Anda dengan update informasi lainnya memasuki Samarinda siang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Coba

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Kaltim menginisiasi kerjasama dengan Disperindakop UKM Kaltim untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Audiensi dipimpin oleh Kombes Pol Romilus Tamtelahitu dan membahas berbagai langkah strategis lintas instansi. Kerjasama tersebut mencakup pembentukan Satgas Terpadu, pertukaran data dan informasi, penguatan program pencegahan dan edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan. Dalam pertemuan itu, Disperindakop UKM Kaltim juga memaparkan mekanisme perizinan perdagangan minuman beralkohol dan sistem pengawasan distribusi hingga tingkat pengecer. Kedua pihak menilai terdapat irisan tugas yang perlu disinergikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagai tindak lanjut, Ditres Narkoba Polda Kaltim dan Disperindakop UKM Kaltim sepakat membentuk tim kecil untuk menyusun draft perjanjian kerjasama, di mana dokumen tersebut ditargetkan dapat ditandatangani dan mulai diimplementasikan dalam waktu 1 bulan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Perdagangan Budi Santoso ini mengajak mahasiswa dan Civitas Akademika untuk bergabung dalam program Kampus Planner ya, di mana menurutnya lulusan perguruan tinggi ini punya peluang besar menjadi pengusaha dan eksportir muda di tengah peluang ekspor Indonesia. Dikatakan program ini dijalankan Kementerian Perdagangan bersama dengan perguruan tinggi ya, Kampus Planner ini untuk memperkuat kewirausahaan berorientasi ekspor di kalangan generasi muda. Jadi ia menjelaskan peserta Kampus Planner ini terpilih akan memperoleh kesempatan mengikuti yang namanya Trade Expo Indonesia 2026, di mana pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang, Banten. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan ruang promosi khusus bagi peserta Kampus Planner selama pelaksanaan pameran, dan juga peserta akan difasilitasi mengikuti program pitching dan business matching dengan calon pembeli mancanegara. Ia juga mengatakan pendengar, capaian program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor atau UMKM Bisa Ekspor, di mana tercatat sepanjang 2025 program tersebut mencatat transaksi ekspor UMKM sebesar 134,87 juta US dollar atau lebih dari 2 triliun rupiah. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Intan, itu Intan, Intan.
2: Iya, Intan, Intan.
1: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
3: Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu sini. Loh, kan, sini kita duduk.
4: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda di Samarinda Siang, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menegaskan perhatian terhadap lanjut usia atau lansia. Ini adalah tanggung jawab bersama. Keberadaan lansia dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan juga pembangunan masyarakat. Menurutnya, pendengar, organisasi lansia memiliki fungsi strategis sebagai wadah silaturahmi, ruang interaksi sosial, sekaligus juga sarana menjaga kesehatan fisik dan mental para anggotanya. Karena itu keberadaan organisasi tersebut perlu terus didukung berbagai pihak. Dikatakan pendengar, keterbatasan anggaran itu tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai pemerintah Kota Samarinda juga berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pengurus Komisi Daerah Komda Lansia Kota Samarinda di ruang rapat Wakil Wali Kota Samarinda pada Jumat 12 Juni kemarin. Pertemuan juga membahas persiapan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 yang akan digelar pada bulan Juli mendatang. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih informasi dari wilayah Kalimantan Timur. Kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan berbagai persiapan jelang keikutsertaan dalam Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-16 yang akan berlangsung di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026. Untuk informasi Anda, ini adalah kegiatan berskala nasional yang menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagai pengalaman, inovasi, dan juga perkembangan teknologi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Dilansir RRI, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan PENAS tahun ini. Bahkan Gubernur Kalimantan Timur dijadwalkan hadir secara langsung pada pembukaan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan daerah. Menurutnya juga keikutsertaan Kaltim dalam PENAS bukan hanya untuk memenuhi agenda nasional, tetapi juga menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi pertanian daerah kepada peserta dari berbagai provinsi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa memperluas jejaring kerjasama dan membuka peluang pengembangan sektor pertanian di masa mendatang. Ada sebanyak 30 orang delegasi yang akan mewakili Kalimantan Timur dalam kegiatan tersebut, pendengar, di mana dari jumlah tersebut 22 orang merupakan perwakilan kontak tani nelayan andalan dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim, sementara sisanya berasal dari unsur panitia dan perangkat daerah yang mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di radio konvensional ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Pendengar tuntas, saya Rio Mitasar yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi ya. Nanti akan berganti dengan penyampaian berita siang dan dipandu rekan Ria Arda. Pastikan Anda masih mendengarkan siaran kami, Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 13 Juni 2026.
2: Jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi.
3: Kembali memahamkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa tetap percaya terhadap rupiah ini, dan juga kita bisa juga mengkritis pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil ketika rupiah ini sedang melemah.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Program ini disiapkan untuk melayani kawasan aglomerasi Samarinda Raya dan Balikpapan Raya yang menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengembangan PSEL dilakukan melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, serta otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk kawasan Samarinda Raya, pengelolaan sampah akan mencakup kota Samarinda dan sejumlah wilayah kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Balikpapan Raya akan melayani kota Balikpapan, sebagian Kutai Kartanegara, hingga kawasan IKN. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto saat dikonfirmasi RRI Sabtu 13 Juni 2026. Menurut Joko, kapasitas pengolahan sampah di masing-masing kawasan ditargetkan mencapai sekitar 650 ton per hari. Sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan, nantinya akan diolah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ya Alhamdulillah, jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi. Ini kan pengolahan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. Jadi mengurangi sampah, pengelolaan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya sebutkan tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN. Itu sangat membantu pengelolaan sampah dan Alhamdulillah Kaltim dapat dua, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Ini sangat-sangat membantu kita pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Timur.
1: Saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan kesiapan lokasi pengolahan sampah di Samarinda dan Balikpapan. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan proses lelang untuk menentukan pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah optimis kehadiran PSL akan membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang selama ini terus meningkat setiap tahun. Selain menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan, program ini juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi bersih di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Setelah berlangsung selama 5 hari, kegiatan pembinaan mental dan sikap atau Bintal Sik di SMK Negeri 3 Samarinda resmi berakhir. Program ini tidak hanya melatih disiplinan tetapi juga membangun karakter dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Dedi Purnama.
3: Kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintal Sik di SMK Negeri 3 Samarinda resmi ditutup pada Jumat 12 Juni 2026. Program bertema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi dan kesuksesan di dunia pendidikan serta dunia kerja ini diikuti sebanyak 430 siswa kelas 10 dan 11. Upacara penutupan dipimpin langsung Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana. Selain pelepasan pita peserta, kegiatan juga diisi dengan pengumuman peserta terbaik, kelas terbaik, peserta favorit, hingga sesi foto bersama. Menurut Eli Susiana, Bintal Sik dirancang untuk memperkuat mental, sikap, dan kesiapan fisik siswa, terutama bagi peserta didik kelas 11 yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL.
4: Adapun tujuan dari Bintal Sik ini adalah untuk menyiapkan murid-murid yang memiliki mental, sikap, dan fisik yang kuat, khususnya yang kelas 11, nantinya ketika PKL mereka sudah percaya diri, disiplin, bertanggung jawab penuh pada saat mereka melaksanakan PKL. Dan untuk yang kelas 10 putra, anak-anak bisa mengimplementasikannya di sekolah, bagaimana ini bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan dan kedisiplinan yang kontinu setiap hari dilaksanakan.
3: Selain menjadi bekal menghadapi PKL, kegiatan ini juga diharapkan membentuk kebiasaan positif bagi siswa, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, hingga kemampuan bekerja sama. Program tersebut sejalan dengan visi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik dan keterampilan kerja, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Pelaksanaan Bintal Sik turut melibatkan instruktur dari Jasmen 091, Aji Surenanta Kusuma. Selama 5 hari pelatihan, para peserta mendapatkan materi kepemimpinan, wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris, disiplin, hingga nilai kejujuran. Instruktur Bintalsik, Serka Muji Nur Cahyono, mengapresiasi komitmen sekolah dalam membangun karakter siswa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
5: Saya lihat kemajuan dari mereka yang biasanya anak-anak ini malas-malasan, kemudian masalah kerapian, juga dengan adanya Bintalsik seperti ini, ya mereka berubah. Berubah baik itu disiplin, terutama attitude, dan mereka juga bisa memimpin dirinya sendiri, begitu Pak.
3: Serka Muji berharap nilai-nilai yang diperoleh selama Bintalsik dapat diteruskan kepada adik kelas, sehingga budaya disiplin dan kepemimpinan terus berkembang di lingkungan sekolah. Keberhasilan pelaksanaan Bintalsik perdana ini menjadi fondasi penting bagi SMK Negeri 3 Samarinda yang berkomitmen menjadikan program tersebut sebagai agenda rutin tahunan untuk memperkuat, mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. RRI Samarinda, Didi Purnama melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mahasiswa dan akademisi dari Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dan akademisi Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik bertajuk gonjang-ganjing rupiah terhadap dolar, dinamika nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, di salah satu kafe di Samarinda pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, mengenai penyebab dan dampak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Diskusi menghadirkan sejumlah akademisi dan perwakilan mahasiswa untuk membahas kondisi ekonomi dari berbagai perspektif. Ketua Panitia Muhammad Raihan mengatakan, forum ini digelar sebagai sarana edukasi publik agar masyarakat tidak hanya melihat pelemahan rupiah dan informasi yang beredar di media sosial.
7: Kembali memahamkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa tetap percaya terhadap rupiah ini, dan juga kita bisa juga mengkritisi pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil ketika rupiah ini sedang melemah, sehingga rakyat tidak panik, rakyat tetap menjalankan aktivitas ekonominya. Sudah kita lihat rupiah alhamdulillah sudah mulai rebound kembali, tapi kita tetap juga untuk tidak panik, dan juga kita harus tetap waspada lah terhadap nilai tukar rupiah ini. Bagaimana kita tetap mempertahankan nilai rupiah dengan cara tidak menjual rupiah ke negara lain, tidak menjual rupiah ke SGD, tidak menjual rupiah ke dolar.
6: Menurut Raihan, kepanikan yang berlebihan terhadap penurunan nilai rupiah justru dapat memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebab ketika masyarakat berbondong-bondong mengalihkan aset ke mata uang asing, permintaan terhadap dolar meningkat dan berpotensi memperlemah rupiah lebih lanjut. Muhammad Raihan mengatakan masyarakat perlu tetap percaya diri terhadap kondisi ekonomi nasional dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, forum diskusi ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui diskusi ini juga, panitia berharap lahir pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ekonomi global sehingga masyarakat dapat menyikapi isu nilai tukar rupiah secara bijak, rasional, dan berbasis data. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Badan Usaha Milik Petani, BUMP Sendawar, Sempakat Sejahtera, kembangkan pupuk organik dari limbah ternak untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Kutai Barat. Berikut kita simak laporannya.
8: Badan Usaha Milik Petani, BUMP Indonesia, PT Sendawar Sempakat Sejahtera atau S3, terus mengembangkan usaha pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik dan pupuk organik cair atau POC sebagai upaya menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat. Program tersebut menjadi bagian dari integrasi usaha peternakan dan pertanian yang telah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Melalui konsep tersebut, limbah yang dihasilkan ternak tidak lagi dipandang sebagai sisa produksi, melainkan diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali oleh petani. Direktur BUMP S3 Mundlovir mengatakan, pemanfaatan limbah ternak dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian usaha sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi kelompok usaha yang dikelolanya.
9: Dari ternak itu sendiri, ya kan, limbah kotoran padat maupun cair, kita integrasikan untuk membangun nilai-nilai ekonomi yang baru itu. Jadi dari ternak itu sendiri

0: pupuk organik cair, ya kan?
1: Menurut Mundlovir, pengolahan limbah dilakukan karena sektor peternakan menghasilkan dua jenis limbah utama yang masih memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah padat diolah menjadi pupuk kompos organik yang dapat digunakan sebagai berbagai jenis tanaman, sedangkan limbah cair berupa urin ternak diproses menjadi pupuk organik cair yang dimanfaatkan sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman. Ia menjelaskan pengembangan usaha tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat. Berbagai proses perbaikan terus dilakukan sejak program berjalan, mulai dari teknik pengolahan hingga peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
0: Ini sudah 3 tahun perkembangan ini. Kalau kualitas ini syukur dari unsur-unsur dari awal itu lab dari Unmul itu berapa ya, 1 sekian, nah sekarang sudah 2, ya kan, unsur-unsurnya naik sudah. Jadi untuk kualitas ini naik, kualitas produk ya itu dari kompos organik dan POC itu ya syukur naik dari hasil kita introspeksi hasil kegiatan itu sendiri. Nah itu naik.
1: Selama periode tersebut BUMPS 3 terus melakukan evaluasi terhadap hasil produksi agar produk yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan petani. Selain menjadi sumber pendapatan tambahan, pengolahan limbah ternak juga diharap dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk berbahan kimia. Kedepan, Mundlovir menargetkan pengembangan usaha pupuk organik dapat semakin terintegrasi dengan sektor pertanian lokal, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh kelompok peternak, tetapi juga petani Kutai Barat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Selanjutnya disampaikan berita olahraga. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 di Kabupaten Pasir. Ajang ini menjadi momentum bagi atlet angkat besi, angkat berat, dan binaraga untuk menunjukkan hasil pembinaan daerah. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengurus Provinsi PAPSI Kalimantan Timur memastikan seluruh cabang olahraga di bawah naungannya telah menyelesaikan babak kualifikasi menuju Porprov ke-8 Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Pasir pada November 2026. Sekretaris PAPSI Kalimantan Timur Hendra Radinal Ari mengatakan, hasil babak kualifikasi telah menentukan atlet-atlet yang berhak tampil mewakili kabupaten dan kota masing-masing pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Hendra menjelaskan cabang olahraga angkat besi akan mempertandingkan sekitar 20 kelas, sementara angkat berat mempertandingkan 18 kelas, dan binaraga sebanyak 11 kelas. Menurutnya banyaknya nomor pertandingan menjadi peluang bagi daerah untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Saat ini seluruh kabupaten dan kota peserta tersebut tengah fokus mempersiapkan atlet terbaik agar mampu bersaing secara maksimal pada Porprov mendatang.
4: Olahraga dan angkat berat itu sudah melalui proses babak kualifikasi Porprov. Dan kemarin kami ada meloloskan beberapa atlet untuk bisa berpartisipasi dalam Porprov cabang angkat besi, angkat berat, dan binaraga. Itu angkat besi sendiri jumlahnya itu kurang lebih 20 kelas.
5: 20 kelas nanti.
4: Angkat berat itu 18 kelas dan binaraga hanya 11 kelas.
6: Kalau persiapan ke Porprov untuk angkat besi itu sendiri, masing-masing kan kabupaten kota sudah menyiapkan atletnya.
5: Betul,
6: tuh.
5: Ya.
6: Menyiapkan atletnya untuk bisa berlaga nih.
5: Ya.
6: Jadi ya artinya semuanya siap. 10 kabupaten kota ini siap.
5: Ya.
6: Untuk bisa mempersiapkan atletnya dengan maksimal. Karena kan namanya Porprov ini kan otomatis kan wakil kabupaten kota nih. Jadi masing-masing kabupaten kota menyiapkan atletnya. Untuk bisa bersaing lah di dalam multi event Porprov 2026.
3: PAPSI Kalimantan Timur memperkirakan persaingan pada Porprov ke-8 akan berlangsung ketat karena setiap daerah berupaya menurunkan atlet terbaik hasil pembinaan mereka. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, Porprov juga diharapkan menjadi sarana menjaring atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju kompetisi tingkat nasional. Porprov ke-8 Kalimantan Timur dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pasir pada November 2026 dan akan diikuti seluruh kontingen kabupaten kota se-Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Ratusan jemaah haji

0: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Ratusan jemaah haji asal kota Samarinda akhirnya kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kedatangan mereka disambut hangat keluarga dan kerabat di Kompleks Gor Segiri Samarinda. Berikut laporannya.
2: Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan jemaah haji asal kota Samarinda di Kompleks Gor Segiri pada Jumat siang. Tangis haru, pelukan hangat, dan ucapan syukur terlihat dari para keluarga yang telah menanti kepulangan para jemaah. Sebanyak 350 jemaah yang tergabung dalam kloter 4 tiba di Samarinda menggunakan 9 bus dari embarkasi Balikpapan. Setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi, para jemaah tampak sehat dan bersyukur dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kedatangan para jemaah juga menarik perhatian masyarakat. Sejumlah jemaah mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya lokal. Tidak sedikit pula yang membawa boneka unta dan berbagai cenderamata khas Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Juraid, memastikan seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut tiba dengan selamat dan dalam kondisi baik.
3: Ini kloter yang keempat dari Kota Samarinda dengan jumlah 360 jemaah yang datang dengan keadaan sehat. Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang menimbulkan mereka sakit. Jumlah seluruhnya dari kloter 1 sampai dengan 17 itu ada 1024 jemaah.
2: Juraid berharap para jemaah dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih serta menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, pengalaman spiritual selama di Tanah Suci diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan keagamaan di Kota Samarinda. Kepulangan jemaah haji ini menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi keluarga. Selain melepas rindu setelah berpisah selama lebih dari satu bulan, kedatangan para tamu Allah tersebut juga menjadi ungkapan syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mahasiswa dari Akademisi Universitas Malang Warman menggelar diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi ekonomi global. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tebang-tebang paten hit di era zamannya asli Indonesia. Kembali saya gelar untuk Anda sampai di jam 4 sore hari ini. Ada Ri Arda dari MJamin Raya 8 Samarinda yang hari ini saya ditemani bersama dengan Andriani. Sabtu 13 Juni 2026. Ajang ini juga bisa Anda gunakan untuk memberikan kabar apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, situasi cuaca ataupun arus lintas ataupun apa saja yang mungkin ini akan bermanfaat untuk warga atau masyarakat yang akan melintasi kawasan daerah Anda. Lagu-lagu yang sudah disiapkan ada Virgaun dengan Tak Setara, Noah dengan Call Me, Segara dengan Puspa Indah, Maudy Ayunda dengan Puisi Kota, Elemen

0: episode Bahagia. Tentang dia ada Budi Doremi. Itulah beberapa lagu yang sudah dipersiapkan menghibur Anda di akhir pekan Anda hari ini, sambil ngobrol suasana santai dengan bahasa yang mudah saya pahami dengan lugas saja ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya nantikan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Kebersamaan Anda saya nantikan. Di WA bisa Anda chat ataupun Anda telpon langsung kebersamaan kita kali ini, pendengar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek ini berkomitmen melindungi bahasa daerah dari kepunahan melalui serangkaian upaya revitalisasi. Nah, ngomong-ngomong bahasa daerah, yuk sebutkan satu kata saja yang paling menggambarkan bahasa daerah Anda. Kalau kita bisa bahasa Banjar ya, gampang ya. Satu saja. Ya, saya coba dulu di telepon 0541-736-566. Halo. Halo. 100% Indonesia. Bagaimana Mas Arfan?
1: Tadi pagi jam 6 itu gerimis aja, Mbak ya.
0: Gerimis? Walah,
1: tadi
0: iya.
1: Ini udah anu apa duduk-duduknya apa berawan enggak dia?
0: Mm-mm, berawan.
1: Berawan sekarang, Mbak ya.
0: Berawan.
1: Iya. Berawan kayak mendung-mendung gitu, Mbak ya.
0: Mendung?
1: Iya, kayak mendung.
0: Iya.
1: Sana hujan, Mbak ya?
0: Enggak.
1: Sekarang hujan juga.
0: Uh-uh.
1: Ya, aku masih dengar sama Mbak Rati tadi pagi itu dia ngomong jam 6 itu. Gerimis. Lagunya sekarang, Mbak Raya.
0: Lagunya, ntar Mas, yang menggambarkan bahasa daerah Anda yang masih bisa Anda lakukan apa, Mas, satu kata aja?
1: Bahasa daerah?
0: Yang masih Anda gunakan bahasa Banjar apa, Mas, yang pasti yang biasa?
1: Bungas, Mbak Raya.
0: Bungas? Bungas itu apa?
1: Aku siapa, Mbak Raya? Karena gini, aku tempoh hari kan di Kota Waru itu. Aku tidak paham bahasa Banjar, tidak paham lah. Sekali di sana itu ngomong, itu loh, bungas loh, apa bungas itu?
0: Bungas.
1: Aku tahunya itu loh ya.
0: Cantik.
1: Jadi belajar istilahnya juga. Bungas cantik kalau.
0: Iya.
1: Iya, aku belajarnya Mbak Ria. Ya, salam buat teman Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama, bungas. Oke, ya. Terima kasih yang sudah sambung di hari ini, Pak Arman. Pak Arfan, iya, jadi bagaimana ini? Iya, lanjutkan lagi, halo. Iya, masih terputus. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Hujan di Kampung Jawa, Telok Lerong.
0: Telok Lerong.
2: Lagunya putar aja.
0: Lagunya putar apa? Kalau Pak Mamat, lagu bahasa, Pak, yang masih Anda gunakan sehari-hari, Pak. Enggak apa-apa, Anda harus Banjar, Pak.
2: Oh, kalau kita kan turun dari Madura, Mbak. Apa dari Dima ke Kecong? Yang dari pasar, Kak.
0: Apa, Pak? Aku tak belajar sama Andanya.
2: Kan kakanan Ria.
0: Satu, Pak, jangan banyak-banyak apa ya.
2: Satu.
0: Kita sering belajar apa yang biasa dikenal.
2: Budi Dima.
0: Beredima, ya, mau kemana gitu ya? Beredima.
2: Ada di mana?
0: Ada di mana? Beredima.
2: Kalau dari Gaima itu dari mana? Atau dari Dima itu ada kasar, ada halus. Jadi gitu, Mbak Ria.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ketemu yang Madura atau yang Banjar, beh, nyawalah. Itu memang.
0: Kasar itu, ya.
2: Nyawalah. Sama kita.
0: Iya, padahal bahasa itu ada tingkatannya ya, Pak ya, bahasa kalau kita sesama kita, atau di atas umur itu kan ada tingkatannya ya, Pak ya. Sama bahasa Banjar, bahasa Madura, Jawa juga seperti itu ya, Pak ya.
2: Bahasa kita yang paling halus loh ya. Saya dari berjalan, dari jalan. Saya itu bahasanya halus.
0: Saya
2: kalau
0: halus.
2: Dari bahasa kerajaan dan lagi. Pati pun Andika gitu, Mbak Ria.
0: Oh, gitu.
2: Dari bahasa kerajaan.
0: Iya.
2: Tapi saya kalau mempelajari bahasa itu yang halus dulu, Mbak Ria. Karena takut salah itu, nah.
0: Iya. Oke.
2: Kalau bahasa Sunda kan

0: Umaha dama atau ya. Paling pangkas setna paling panggagahna ayah nama saya justru ke Sunda yang pintar Mbak Ria.
1: Oke. Ya, luar biasa ya. Baik, jadi, terima kasih.
0: Sampai di perempat itu Mamat ini bahasa hampir semua bisa. Iyalah. Iya, jadi kan dipelajarilah bahasa itu Mbak Ria.
1: Iya.
0: Ya kan? Saya Ambo dari Sumatera Barat, sponsor dari pabrik Lamang Tapai, Tekan Ajo. Nah, ya kan
1: gitu.
0: Oke. Enak sebenarnya. Dicerna.
1: Dicerna ya. Itulah bahasa daerah kita lestarikan.
0: Beres ya. Mbak Ria.
1: Oke.
0: Artinya bahasa Madura itu beres, sehat ya.
1: Oke. Nanti Pak lain waktu belajar lagi kita Pak. Satu-satu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Oh, sudah bisa. Iya Mbak, tadi masih dimunculkan. Iya, makasih Mbak Andriani. Ada teknik yang harus diutek-utek. Gak kelihatan. Oke, gimana kabarnya Mbak Ria?
2: Baik Mbak, baik. Alhamdulillah. Sini hujan deras.
1: Oh ya. Hujan deras, sudah mulai hujan ya Mbak ya. Walah, ya ini juga sudah mulai rintik ini. Tadi Yamin cerah.
2: Sekitar setengah jam yang lalu hujan deras.
1: Iya, hujan tiba-tiba.
2: Jaringan tadi juga yang tidak bagus.
1: Iya, pasti pengaruhnya kalau cuaca di jaringan ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Kalau Mbak Ria sendiri bicara masalah bahasa, satu aja Mbak yang masih digunakan keseharian akrab Anda itu bahasa apa Mbak?
2: Kalau ketemu sesama dari kampung Mbak ya, saya pakai bahasa Bugis.
1: Bahasa Bugis. Gimana Mbak? Walaupun apa kareba? Apa tuh? Ya. Mana yang betul Mbak? Saya nggak tahu, cuma dengar.
2: Aga kareba.
1: Aga. Aga Mbak.
2: Aga.
1: Aga. Oh ya, Aga. Iya, ya.
2: Aga kareba. Pasti itu dulu.
1: Apa kabar?
2: Setelah salam, itu dulu yang mengatakan anu dulu, kabar dulu, Mbak. Karena itu, ya, saya Mbak, kalau ketemu siapapun, orang dari Sulawesi, mau itu pejabat, mau itu siapa gitu, saya tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia.
1: Gitu. Itulah salah satu untuk melestarikan bahasa daerah, Mbak. Iya, ya kan?
2: Karena saya mencintai bahasa daerah saya karena itu merupakan identitas.
1: Apa juga mengajarkan kepada anak Anda bahasa daerah Anda, Mbak?
2: Kalau di rumah enggak sih, Mbak Ria, cuman anak itu kadang dia dapat lagu-lagu Bugis gitu, dia senang.
1: Karena biasanya lagu Bugis itu riang gembira ya Mbak ya?
2: Iya, dia senang Mbak. Jadi tanpa gua ajari, sedikit-sedikit ada dia tahu gitu. Namun bisa ngucapin tapi gak ngerti artinya. Nanti bundanya yang jelasin gitu.
1: Gitu.
2: Ini begini, artinya ini gitu. Jadi kalau makan dia tahu artinya, tidur dia tahu gitu.
1: Iya.
2: Karena bahasa itu kan menunjukkan identitas diri kita.
1: Iya betul. Iya.
2: Tapi saya paling susah Mbak Ria, bahasa Banjar itu paling susah. Saya nggak bisa Mbak Ria.
1: Oh gitu. Tapi tahu ya?
2: Ada sedikit saya tahu ada. Tapi saya lebih banyak tahu Jawa malah. Karena di lingkunganku Mbak ya.
1: Orang Jawa.
2: Di lingkunganku banyak orang Jawa gitu. Di lingkungan kerja juga dulu banyak orang Jawa. Dan ada satu pengalaman bahasa Banjar. Waktu itu ada teman, ada satu teman gak turun kerja Mbak Ria. Jadi saya tanya sama temanku yang orang Jawa ini. Terus temanku bilang dia sakit. Muncullah teman yang asli orang Banjar. Anu, enggak kerja dia enggak turun sakit parut.
1: Guring. Ya, sakit parut. Sakit parut. Jadi, kok parut?
2: Tengangah. Jenis penyakit apa itu penyakit parut? Saya baru dengar bilangku. Saya enggak pernah baca, enggak pernah dengar juga sakit parut. Taunya parut itu kan perutan kelapa Mbak Ria ya yang saya.
1: Iya, betul parut.
2: Jadi saya bingung, saya sampai ke melongo mendengarnya itu. Terus teman yang Jawa ini yang udah lama di sini jelasin, "Ria, kalau di sini kata orang itu parut perut," katanya gitu. gitu. Kalau batis itu betis katanya gitu, kaki katanya. Masa Allah ya. Mau dimaklumi mak.
1: Baik. Itu baru
2: satu pengalaman saya waktu saya terjadi gitu. Jadi ya kita ketemu orang banyak ya, dan banyak orang ya, jadi kita macam-macam gitu. Tapi saya gak bisa mbak. Betul saya gak bisa. Sebenarnya gak bisa gitu.
1: Jadi geli ya mbak ya, tapi tahu gitu ya.
2: Iya, tapi kalau orang bicarakan saya pakai bahasa Banjar, saya pasang kuping dulu baik-baik gitu. Aku salah kaprah.
1: Baik.
2: Lalu kalau ada ceramah-ceramah ya pakai bahasa Banjar itu, orang ketawa-ketawa sih, nggak ikut ketawa.
1: Karena nggak paham. Oh iya.
2: Nanti kalau itu saya tanya sama teman di sebelah atau di depan, apa tadi artinya itu, kok lucu kali ya, kok orang pada ketawaan. Iya bu, ini gini artinya ini. Baru saya
1: baru ketawa.
2: Tapi kalau bahasa Jawa cepat banget.
1: Oke, oke. Iya, iya, iya.
2: Semangatkan gitu, entah lagi mana gitu.
1: Oke.
2: Ya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Semangat sehat Mbak Arya. Selalu ceria. Iya.
2: Bahasa apapun kita gunakan, jangan bahasa.
1: Iya, kan juga untuk melestarikan bahasa iya. Daerah gitu ya. Oke. Okay. Iya.
2: Mbak Arya. Jadi kita berada di mana kita bisa paham gitu.
1: Betul.
2: Kasih banyak teman gitu.
1: Walaupun enggak bisa logatnya apa enggak ngertilah ya. Iya. Lumayan kan.
2: Enggak ngerti tapi ya udahlah, pokoknya banyak teman lah istilahnya. Kalau banyak bahasa kita tahu.
1: Oke, ya.
2: Kayaknya lagu di dalam format kayaknya enggak ada deh Mbak Arya.
1: Ada Puspa Indah kayaknya cocok nih. Puspa Indah Taman Ayol. Hati Agama. Oke, okay, baik.
2: Itu senang deh filmnya dulu saya nonton.
1: Wah. Oke.
2: Okay.
1: Iya, mau itu. Zamannya siapa? Rano Karno, Ita Mustafa, Yeni Rahman kan itu ya.
2: Pokoknya tidak ada filmnya
1: tapi nonton itu. Soalnya itu aja diputer-puter. Nonton TV hitam putih.
2: Bioskop dekat rumah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya.
2: Oke, Mbak Ria.
1: Sama-sama.
2: Siapapun yang dengar RR ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
4: Ina, sakuya alina warisan yule?
5: Sapu aliman jobu, Ana.
4: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
5: Oh, sulin boleh turun, so DP harga itu.
4: Siaga Alina langsung celata ji.
6: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
4: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar menawar pasti lancar.
7: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: 97 kemana-mana FM mendengar Pro Satirari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Puspa Indah Taman Hati bersama dengan Segara. Terima kasih Mbak Ria untuk wawasannya dengan berbagai bahasa daerah yang diketahuinya. Pak Mamat juga sudah saya berguru. Kemudian yang paling dengar dengan bahasa Banjar, bahasa Bungasnya. Yang sedang menunggu Pak Sulaiman, selamat sore.
1: Selamat sore Maria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai.
1: Informasi terkini di sore hari ini di kawasan Jalan Jakarta Lobakung. Baru saja beberapa saat tadi Maria hujan gerimis.
0: Hujan gerimis.
1: Sekarang ini masih hujan gerimis ini Mbak Ria.
0: Berarti cukup rata ya Pak ya, kawasan Lobakung ya.
1: Jadi alhamdulillah ya, meskipun hujan untuk adik kita yang lagi libur sekolah juga ya,
0: sudah memulai libur sekolah.
1: Roda 2, roda 4 terpantau cukup rame lah sedikit. Meskipun diiringi juga dengan monster-monster ini Mbak Ria.
0: Monster-monster lagi, itu kendaraan berapa? Ban berapa? 12.
1: Ya mulai malam sampai subuh monsternya lewat terus Mbak Ria.
0: Memang jalan satu-satunya Pak ya, diarahkan di pinggir kota ya Pak ya, mau nggak mau ya.
1: Semoga juga ya yang ada di kota Samarinda yang lagi menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 lebih waspada lagi, lebih pelan-pelan lah. Yang penting selamat sampai ke tujuan. Kembali kepada acara 100% Indonesia
0: yaitu
1: mengenai bahasa Mbak Ria ya.
0: Bahasa daerah. Apakah masih menggunakan Pak di rumah Pak?
1: Iya, kalau saya bahasa asli itu bahasa Bulungan.
0: Itu bahasa Dayak lain, beda. Beda Pak ya daerah?
1: Beda, Kalimantan Utara Mbak Ria. Yang ada di pelosok Kalimantan Utara.
0: Sapaannya biasanya apa Pak? Yang dikenal?
1: Kuman-kuman.
0: Apa? Kuman?
1: Panau-panau. Makan-makan jalan-jalan artinya bahasa Indonesianya.
0: Kuman-kuman?
1: Kuman-kuman itu makan-makan.
0: Kuman-kuman, makan-makan. Ayo makan-makan, ayo kuman-kuman.
1: Panau-panau.
0: Panau jalan-jalan.
1: Panau-panau.
0: Jalan-jalan. Panau-panau jalan. Kalau Jawa bahaya Pak, panu jamur itu.
1: Nun kenuatmu. Ya. Nun kenuatmu itu apa kamu bikin?
0: Oh, aduh. Sulit Pak ya.
1: Tapi kalau saya di Samarinda ya. Istri saya kan orang Banjar.
0: Jadi bahasa Banjar.
1: Saya menggunakan bahasa Indonesia.
0: Oh, iya.
1: Kalau sudah ketemu keluarga bahasa khas kami.
0: Oh.
1: Mulai dari adik-adik kecil, keluarga kecil, keluarga besar sudah ketemu itu. Momen-momen itu pasti bahasa.
0: Bagus Pak itu untuk melestarikan bahasa biar enggak punah Pak ya.
1: Jadi di daerah Bulungan itu Kabupaten Bulungan kan ya. Kotanya Tanjung Selor. Ya, itu bahasa kami Mbak Ria.
0: Keren Pak, masih menggunakan bahasa daerah dalam percakapan dalam keluarga paling tidak ya, biar lestari terus.
1: Iya Mbak Ria.
0: Itu aja Mbak Ria. Kuman-kuman. Apa? Makan-makan. Kuman-kuman. Tak ingetin nanti.
1: Bahasa daerah kita ini tidak luntur Mbak Ria.
0: Iya, baik.
1: Kita jangan dibilang kolot lah kan.
0: Bahasa kita sendiri. Justru ada kalau ada tingkatannya kan lebih baik Pak. Itu namanya sopan santun ya kan Pak?
1: Jadi itu kalau kita dianu kan bahasa resmi itu kan bahasa nasional, bahasa Indonesia.
0: Betul, ya.
1: Bahasa daerah itu jangan ketinggalan.
0: Pastinya. Iya, tetap.
1: Teman tuh kalau nelpon saya dari Tarakan itu Mbak Ria bahasa Bulungan. Apalagi tinggal di Bulungan.
0: Asalnya
1: Tarakan Bulungan itu kan dekat Mbak Ria.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Lagunya enak, Obi Maisak. Yang
1: ini
0: terbaru.
1: Nyaman
0: Pak.
1: Lagunya tetap semangat kita Maria.
0: Baik. Terima kasih informasinya wasanya Pak Sulaiman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebongan foto di media sosial Facebook yang menampilkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dengan narasi membagikan bantuan alat dapur kepada masyarakat. Unggahan tersebut ramai dibagikan dan menarik perhatian warganet. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Berdasarkan penelusuran dari tim cek fakta, narasi mengenai pembagian bantuan alat dapur oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dipastikan hoax alias bohong. Tidak ditemukan informasi resmi terkait dengan program bantuan tersebut dari pemerintah. Foto yang digunakan dalam unggahan juga diketahui merupakan hasil rekayasa berbasis artificial intelligence AI. Hasil pemeriksaan menggunakan Six Engine menunjukkan probabilitas gambar AI generatif mencapai 99%. Sementara hasil uji dari Trascan menunjukkan angka 97%. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap penyebaran konten manipulatif di media sosial. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus nantikan bagi Anda yang ingin terhubung, sambung dengan saya di 0541-736-566 ataupun di 7434-95, di WN 0811-5544-976 juga Ria tunggu dengan bahasa yang lugas, yang mudah saya pahami. Silakan saya tunggu. Indonesia menjadi salah satu negara dengan bahasa paling banyak di dunia. Wow. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, ada terdapat 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Berdasarkan wilayahnya ini pendengar, Papua menjadi provinsi dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Ada 326 bahasa daerah yang digunakan di bumi cendrawasih. Papua Barat menyusul di posisi kedua dengan 102 bahasa daerah. Beberapa bahasa daerah yang ada di Papua Barat antara lain bahasa Bantanta, Esaro, dan Kalabra. Setelahnya ada Nusa Tenggara Timur yang memiliki 72 bahasa daerah. Kemudian ada 62 bahasa daerah yang digunakan di Maluku. Selanjutnya disusul oleh Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah yang memiliki 23 dan 21 bahasa daerah. Jika dilihat, paling sedikit Kepulauan Riau dan Yogyakarta ini menjadi provinsi dengan bahasa daerah yang paling sedikit di Indonesia. Hanya satu bahasa daerah yang digunakan kedua provinsi itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung juga termasuk provinsi dengan bahasa daerah paling sedikit di Indonesia. Ketiga provinsi tersebut hanya menggunakan dua bahasa daerah di masing-masing wilayah, pendengar. Itu wasan pertama saya bagi untuk Anda. Sembari terus nantikan untuk yang lain, nanti saya akan kembali berlanjut di wawasan yang berikutnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Oke, assalamualaikum wariah, waalaikumsalam. Sekitaran Florida hujan ringan cenderung tipis-tipis. Yang berat itu ketika kepala negara memprioritaskan belajar bahasa Prancis. Padahal bahasa daerah aja kita cuma tahu tipis-tipis aja. Wah, candanya. Biasanya saya pakai bahasa Bali. Sing ada pipis yang artinya enggak ada duit. Duit yang enggak bilang-bilang, Mas, itu banyak tuh di bawah bantal simpennya ya. Canda, Mas. Request regaun ya, Mbak Ria, dan buat pendengar setianya Pro 1 Samarinda serta Mbak Ria, sehat selalu. Selamat bermalam mingguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Kok langit, Mas? Namanya Mas Langit. Oke, bahasa Bali. Ada pipis, nggak ada pipis. Pipis itu kalau bahasa Jawa buang air di belakang. Oh, beda ya. Ada duit, gitu. Itu bahasa Bali. Firgaun dengan Tastara.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya infokan, kalaupun tadi sempat hujan rintik, kini sudah mulai cerah kembali langitnya yang ada di M. Yamin Raya 8 Samarinda. Walaupun demikian, tetap waspada untuk Anda yang akan menuju ke arah kota ataupun arah sebaliknya, karena mendung juga masih terlihat nampaknya seiring sudah berada di 30 menit tinggalkan dari jam 3 sore hari. Masih berwawasan berlanjut untuk Anda. Terima kasih untuk Mas Langit ya, ilmunya tadi dari bahasa daerah Bali, yaitu ada pipis, ternyata ada duit, ada uang, ada cuan gitu. Setidaknya ada 96 bahasa daerah yang akan direvitalisasi ini, pendengar. Di antaranya yaitu bahasa Kayu Agung dari Sumatera Selatan, kemudian bahasa Jawa dialek Using dari Jawa Timur, terus bahasa Mbucu dari NTB, kemudian ada bahasa Yamdema dari Maluku, bahasa Tolaki dari Sultra, bahasa Kenyah Kaltim. Oke, sebentar dulu, mana ini? Yuk. Ya, halo. Sore balik Bapak. Iya, kita bicara bahasa, Pak. Ya. Iya. Bahasa yang menggambarkan bahasa daerah Bapak, satu kata aja, Pak. Bahasa Banjar atau bahasa Jawa, Pak? Ya. Ya, Pak. Halo. Pak Budiman. Halo. Oke, ya. Nampaknya disambung lagi, Pak, di 736566 dan di 743495. Oke. Di kebersamaan kita masih saya tunggu Pak Budiman lagi asik bicara kok terputus dengan sendirinya, Pak. Boleh sambung lagi, Pak. Saya nantikan lagi ngobrol asik mengenai tentang satu kata yang menggambarkan bahasa daerah Anda dimanapun, apa saja boleh ya. Ya, halo, mana nih, halo. Iya, halo Bapak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Yang menggambarkan bahasa Anda, Pak. Bapak banyak ya, Pak. Bahasanya satu.
1: Kalau bahasa Banjar itu paling baik loh.
0: Oh ya.
1: Kalau kita belajar Pak di Banjarmasin itu,
0: jualah, iya, iyalah.
1: Beridaan lah.
0: Wah, santun Pak ya, dengan ya, senyum.
1: Dengan hati dia Pak, dengan hati.
0: Iya, dengan hati.
1: Tapi kalau dia salam, kita saling bertemu atau kita mau pergi ke rumahnya, kita panggil dan ada orangnya, kita kan berteriak.
0: Assalamualaikum, iya Pak.
1: Itu bahasa Assalamualaikum itu kan bahasa Timur Tengah Pak, bahasa orang luar.
0: Iya, terus.
1: Nah ini bahasa Banjarnya aslinya, orang Banjar itu di Indonesia kan.
0: Iya. Apa Pak?
1: Oh, orangnya.
0: Oh. Jadi ngeselin orangnya.
1: Oh, Bapaknya Nanang.
0: Oh iya.
1: Masa... Oh, Bapaknya Ida. Oh, Abahnya Nanang.
0: Iya.
1: Oh, kayak laki. Kemana dia? Nak kemana dia? Nah, lain mana kemana ikam lo? Nak kemana dia?
0: Iya. Kayak. Ada tingkatannya ya, Pak, ya?
1: Iya. Itu. Oh, Nenek. Nenek Bidi. Anak kemana? Kepumaan kah? Ini anak Nunggal. Itu orang Banjar tuh, Pak. Enak tuh lah, lagu Jawa.
0: Iya.
1: Penuh kasih gitu, aku senang.
0: Oke.
1: Cuma angkat saya dulu, tapi Pak, kalau saya ini tiga suku loh. Bapak saya itu Batak. Mamak saya itu Jawa Manado. Bapaknya mamak saya itu Manado.
0: Iya.
1: Mamaknya orang Jawa Tengah.

0: Boros ico, ujo dia bilang. Kalau anak perempuan yang kecil, boros bau. Nah, okay. Itu halus, Mbak.
1: Iya, bau. Iya, iya. Jadi, iya, ada tingkatan. Jadi kalau orang Batak,
0: iya, saya tahu juga. Kalau dia bilang iya itu olo, olo. Misalnya Mbak cerita sama saya, paham? Olo, Maria.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ada lagi selain olo tuh ido, supaya mantap lagi di belakangnya ditambahin tong, Mbak.
1: Oh.
0: Ido tong.
1: Wah,
0: kalau di Sumatera itu mantep-mantep.
1: Iya, iya, iya. Baik.
0: Nah, kalau Jawa kan, Mbak, Jawa. Nah, nek jeluk mai. Oh, mai.
1: Oh, mai. Bune bisa, Bu, Pak.
0: Sugeng dalu.
1: Malam.
0: Iya kan gitu. Menyapa, gitu loh.
1: Okay.
0: Kalau dulu menadu tuh, Mbak. Dia kalau menyapa tuh dulu tuh sepada, agak Belanda-Belandaan dulu dari sepada gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dia orang Nasrani, kalau Muslim kan Assalamualaikum,
1: yeah,
0: ya kan?
1: Yeah, yeah,
0: nah, kalau Nasrani Salam, padahal sama-sama dari Timur Tengah itu produknya, Mbak.
1: Oke, baik, luar biasa. Pak Budiman, bahasa-bahasa daerah yang mudah dikuasai. Mudah-mudahan kita generasi muda juga masih bisa melestarikan bahasa ibu ya, bahasa daerah
0: ya,
1: Pak
0: kalau orang
1: Budiman.
0: Sudah kan punten.
1: Oke, nggih.
0: Balang punya yang enak puterin, Pak ya.
1: Pasti, Bapak. Terima kasih wawasannya, Pak.
0: Lucu dan semangat gitu dong.
1: Oke, Bapak. Nggih.
0: Ya. Ya, jaga kesehatan, Pak ya.
1: Ya, terima kasih, Pak.
0: Ya, jalan ya.
1: Ya, mangga.
0: Buat teman-teman satu kru, salam hormat buat keluarga, Mbak. Semoga Allah selalu memberkati ya.
1: Amin.
0: Ya,
1: oke, terima kasih Pak Budiman yang sudah bersama di 100% Indonesia.
2: Laporan terkini.
1: Saya sudah terhubung bersama dengan Rudy Mulyadi yang akan menginformasikan sekitar cuaca di Kota Samarinda. Rudy Mulyadi.
3: Baik, Ria Anda, apa kabar? Salam Pak Budiman Arif.
1: Ya, saya baik-baik saja yang pasti. Pak Budiman sehat, silakan Mas Rudy.
3: Baik, terima kasih rekan Ria Anda di studio. Saudara saat ini cuaca di Ibu Kota Samarinda tidak semua, beberapa titik di sejumlah kawasan di Indonesia juga gerimis kecil guyuri kota Samarinda, tapi juga ada beberapa titik yang dan situasi terkini di sejumlah titik tersebut tidak menentu. Dengan itu, saat ini kami berada di kawasan Wapsarani ya, dari Juanda hingga Wapsarani sampai dengan sepeda nampaknya terus lintas yang saat ini cukup normal. Hanya saja di akhir pekan ini biasanya masyarakat melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan di lingkungan masing-masing ya, baik dari pagi hingga dengan sore hari ini. Tapi mengingat dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, ada beberapa daerah atau masyarakat yang masih meminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena berkaitan dengan kondisi di sejumlah tersebut. Dan pemerintah kota berharap bahwa kegiatan gotong royong ini menjadi satu kesatuan yang rutin dilakukan masyarakat, sehingga lokasi atau kawasan kita tetap terjaga bersih, tapi untuk menuju kota itu juga menjadi komitmen pemerintah. Saya juga harus berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan lingkungan kita. Demikian Rudy Mulyadi melaporkan dan kita ya, dari studio dan
1: terima kasih Rudy Mulyadi. Selamat kembali bertugas.
2: Laporan terkini.
1: Saatnya aku pandangan Tenasyar untuk Anda yang tinggal di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM mendengar Prosa Trare Samarinda. Kembali saya Prosa untuk Anda seputar revitalisasi bahasa daerah yang rentan punah, di mana dari Kemendikbudristek ini juga sudah melakukan upaya dengan menyusun model pembelajaran bahasa daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik bahasa. Kemudian juga melatih guru untuk mengajarkan bahasa daerah kepada siswa, menyelenggarakan festival bertema bahasa untuk mengangkat pamor bahasa daerah, memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang bahasa daerah, kemudian sosialisasi dengan melibatkan pemangku kebijakan untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah. Tadi ngomong-ngomong bahasa daerah, ada banyak pendengar yang juga sudah menyebutkan, saya sih minta satu kata, ternyata yang paling menggambarkan banyak yang dikuasai beberapa kawan tadi ya, ada Pak Sulaiman dengan bahasa pulungannya, Pak Mama dengan bahasa Madura, kemudian Pak Budiman yang dengan beraneka macam juga sedikit memberikan wawasan tadi, terus juga Mas Langit dengan bahasa Balinya, Mas Arfan dengan bahasa Banjarnya. Oke, kalau bisa mungkin barangkali ya untuk sekolah di Samarinda mungkin ya setiap hari Kamis atau Jumat mungkin di sekolah bisa menggunakan khusus bahasa Banjar. Karena di sini kebanyakan kalau bahasa Banjar itu pendatang pasti paham satu kata dua kata. Mungkin itu ya. Saya Ria pamit, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah terus mengapresiasi dari perbincangan kita dengan bahasa yang mudah, yang saya pahami, dengan bahasa yang lugas di 100% Indonesia.

0: 1. Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dinilai menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih bijak mengatur pengeluaran. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Khairil Anwar mengatakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang menjadi pengguna utama Pertamax perlu mulai mengevaluasi pola konsumsi dan mengurangi pengeluaran yang bersifat gaya hidup. Menurutnya, penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal pemerintah yang terbatas serta posisi Indonesia yang kini tidak lagi menjadi negara eksportir minyak. Karena itu, masyarakat perlu beradaptasi dengan situasi ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Khairil menambahkan, pengurangan belanja konsumtif dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun nasional.
1: Lintas Informasi.
0: Rom 1.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebersamaan kita di Samarinda sore hari ini, wawasan di Green Radio. Mendengar tanaman bunga yang mudah dirawat ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang memiliki hobi berkebun ataupun ingin mempercantik rumah tanpa perawatan yang rumit. Umumnya pendengar, jenis tanaman ini tidak membutuhkan perhatian yang khusus, tetap tumbuh baik dengan perawatan yang sederhana dan mampu berbunga secara konsisten. Jika Anda menempatkannya di rumah, tanaman ini bisa menciptakan suasana lebih segar dan nyaman. Di antaranya yaitu pilihannya bougainville. Nah, ini dikenal sebagai tanaman bunga yang sangat tahan banting dan minim perawatan. Tanaman ini justru berbunga lebih lebat saat berada di kondisi kering dan terkena sinar matahari yang penuh. Penyiraman tidak perlu terlalu sering pendengar, sehingga cocok bagi para pemula yang belum terbiasa merawat tanaman. Perawatan utamanya cukup dengan pemangkasan rutin agar bentuk tanaman tetap rapi dan merangsang pertumbuhan bunga. Berikutnya adalah kaktus natal. Nah, berbeda dari kaktus pada umumnya, kaktus natal tumbuh baik di tempat teduh dengan cahaya tidak langsung. Tanaman ini sangat toleran terhadap kelalaian penyiraman, sehingga tidak mudah mati meski sesekali lupa disiram. Bunganya memiliki bentuk unik dan warna cerah yang biasanya muncul pada musim tertentu. Dan kartu inilah yang kemudian membuat kaktus natal menarik dan mudah dirawat oleh pemula.

0: Enaknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Gimana Van? Sudah rata kah?
3: Sudah. Aku sudah.
1: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
2: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya nggak ada larangan tuh.
3: Iya. Itu di pohon sebelah. Ada juga yang pasang dan maku reklame seperti ini.
1: Ya dilarang lah Mas. Dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
2: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
1: Nah, justru itulah Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
3: Ya juga sih.
1: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.

0: mendengar penonton satu hari sama ini, itu dia bersama dengan YouTube dengan Strike and Your Sun. Bahwa kita saat sekarang 26 menit tinggalkan dari jam 4 sore hari. Saya masih berwawasan untuk Anda di Samarinda Serhani seputar informasi Green Radio, yaitu tanaman yang mudah dirawat berikutnya adalah zinnia. Nah, ini merupakan tanaman bunga yang sangat mudah Anda tanam, bahkan dari biji sekalipun pendengar pertumbuhannya cepat dan mampu beradaptasi dengan sinar matahari penuh serta suhu panas. Zinnia akan terus berbunga hingga akhir musim jika bunga yang layu rutin dipetik. Perawatannya pun yang sederhana membuat tanaman ini cocok untuk tanaman rumah ataupun pot di halaman. Berikutnya adalah marigold. Nah, ini terkenal dengan tanaman yang kuat, tahan panas dan jarang diserang oleh hama. Bunganya berwarna cerah seperti warna kuning, oranye, sehingga mampu mempercantik taman dengan cepat. Tanaman ini sangat menyukai sinar matahari dan mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Selain itu, marigold juga dikenal dapat membantu mengusir beberapa jenis hama di area taman rumah Anda.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya

0: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbak ya.
0: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

97,6 FM pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya yaitu tanaman petunia. Nah, ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di pot maupun di keranjang gantung dan dapat menghasilkan bunga yang melimpah pendengar. Warnanya beragam dan mampu memberikan kesan ceria pada rumah. Meskipun membutuhkan penyiraman yang cukup rutin, terutama saat cuaca panas, perawatan petunia tergolong sederhana. Itulah alasan kenapa petunia ini menjadi salah satu tanaman bunga favorit bagi pemula. Berikutnya adalah lidah mertua, yang dikenal sebagai tanaman daun, namun dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan bunga kecil berwarna putih kehijauan. Tanaman ini terkenal sangat kuat dan tahan terhadap cahaya rendah serta kelalaian penyiraman. Bahkan lidah mertua sering dianggap sebagai tanaman yang hampir tidak bisa mati pendengar. Karakter ini menjadikannya pilihan aman bagi pemula yang ingin mencoba merawat tanaman bunga.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. 97,6 FM, pendengar Pro Satria Rasa Samarinda, kembali sangka berkan, hujan sudah mulai kembali turun rintik kecil-kecil untuk Hasan M. Yamin. Baik anda yang menuju ke kota atau sebaliknya, berhati-hati dan terus waspada. Berlanjut ke informasi berikutnya, yaitu tanaman yang mudah dirawat, yaitu jenis portulaca. Nah, ini merupakan tanaman penutup tanah yang sangat mudah dirawat. Tanaman ini menyukai sinar matahari penuh dan hanya membutuhkan sedikit air, pendengar. Pertumbuhannya cepat dengan bunga warna-warni yang mekar di siang hari. Portulaca sangat cocok untuk taman depan rumah Anda dan area terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Berikutnya adalah Peach Lily. Ini merupakan pilihan ideal untuk tanaman bunga indoor yang mudah dirawat. Peach Lily ini merupakan pilihan ideal karena akan dapat menunjukkan tanda saat membutuhkan air tanaman ini, yaitu daunnya yang terkulai. Setelah disiram, maka daunnya akan kembali segar dan dengan cepat, dan bunganya yang berwarna putih penuh elegan meski diletakkan di area dengan pencahayaan minim. Itulah beberapa tanaman yang bisa Anda mulai mencoba bagi Anda yang ingin menanam tanaman di rumah Anda. Saya terus berlanjut untuk segera menyampaikan Lintas Banyu Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Liga Sepak Bola Terbesar Dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua

97 malam FM pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi saatnya disampaikan Lintas Banjar Nusantaraya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda. Gimana kabarnya Ria Arda?
0: Halo juga, saya dan kawan-kawan pastinya baik-baik saja. Amin sendiri, bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kalau kabar kita baik, cuaca kita beberapa hari ini luar biasa cukup adem nih Ria Arda. Dibanding mungkin minggu kemarin ya cukup panas.
0: Berarti cukup
1: gimana
0: rata ya?
1: Gimana kalau di Samarinda
0: ya?
1: Sendiri?
0: Cukup rata rekan Amin, kalaupun demikian untuk kawasan Kalimantan ya rekan Amin.
1: Oke, betul.
0: Informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini dari Palangkaraya, rekan Amin?
1: Riarda, terkait tentang kenaikan harga BBM, Pemko ajak warga untuk jangan panik, Riarda.
0: Baik, silakan. Informasi selengkapnya, Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Terima kasih Ria Arda dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menghimbau masyarakat agar tidak panik dan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan juga Pertamina stok tersedia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
2: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu, gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini pertimbangan sudah menghitung apa harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan juga Pertamina stok tersedia.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
4: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli. Jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayan lah, sangat terasa juga apa enggak. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibatnya seperti ini.
3: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Ria Arda, demikian ya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubaida.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore ini Jubaida?
1: Iya, ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras yang terhambat Ria.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih Riarda dari Samarinda. Pemirsa dan pendengar, penyaluran bantuan pangan beras dan juga minyak goreng alokasi Februari-Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan ini pun disebabkan karenanya keterbatasan karung beras hingga proses repacking baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
2: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi kami 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
2: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bantuan pangan ini merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung, sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari-Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
3: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zaman Syari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun, ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida. Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Listener dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore Riarda.
0: Iya, bagaimana ini kondisi cuaca di Banjarmasin sendiri rekan Niar saat ini?
1: Iya, dapat kami laporkan Riarda, Banjarmasin sore hari ini agak dingin karena baru aja diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya udah selesai, terasa dingin sekali sore hari ini.
0: Iya, sisanya tinggal penantian malam minggu rekan Niar ya.
1: Betul.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, informasi yang akan kami sampaikan Ria seputar pengawasan ruang publik yang diperketat.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat. Menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah, peran keluarga khususnya orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar.
3: Kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait dalam hal pembinaan. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah untuk para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus dilakukan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam lakukan pelatihan khusus lah kepada mereka.
2: Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdus Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan.
4: Masalah yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Zapri Zamzam, aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi yang anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penampilan.
2: Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ria Arda, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Dan saya kembalikan ke Ria Arda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Dari Nunukan, apa informasinya akan dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi?
1: Informasi kali ini kita akan sampaikan terkait tentang ada ribuan warga di Nunukan menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng, rekan Arda.
0: Baik, silakan Rusdi, informasinya untuk pendengar kita.
1: Baik, ribuan warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Timur menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Lurah Nunukan Timur Andi Artisa Mancorha mengatakan, tahun ini Kelurahan Nunukan Timur mengalami peningkatan 300% penerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.993. Kemudian dari total penerima yang sudah terrealisasi, 60% atau 1.277. Sedangkan sisanya 36% atau 716 paket beras dan minyak goreng.
3: Jadwal penyaluran kami terakhir hari Jumat. Dan mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti sudah tersalurkan semua. Seperti itu.
2: Penyaluran ini berapa hari?
3: Penyalurannya yang penerima langsung, yang bersangkutan, yang penerima, kan ada dua tahap, yang punya denom, kemudian pengganti. Nah, untuk yang memiliki denom, sesuai dengan undangan itu, jadwalnya 4 hari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pengganti, hari Selasa sampai hari Jumat.
2: Ia menjelaskan jika ada alamat warga tidak ditemukan, mencapai 60%. Kemudian diganti dengan warga lain yang kategori ekonomi kurang mampu. Jumlah tersebut lebih banyak pengganti dibandingkan yang menerima undangan.
3: Insya Allah tepat sasaran karena memang saya sampaikan kepada Ketua RT agar ketika mengganti yang pengganti itu, orang penerima pengganti itu ya harus dilihat juga kondisi ekonominya bagaimana. Jangan ada yang punya mobil ke sini atau bagaimana, rumahnya bagus, seperti itu. Tapi memang alhamdulillah untuk tahun ini hampir semua warga yang masuk dalam catatan kami yang membutuhkan bantuan dapat semua karena memang itu tadi 300% naiknya.
2: Ia juga menyampaikan jika data penerima bantuan ini berdasarkan dari pemerintah pusat, kemudian diserahkan ke Bulog dan difasilitasi oleh masing-masing kantor kelurahan. Oleh sebab itu, kedepannya penerima bantuan ini sudah sesuai dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut benar-benar diperhatikan terkait pendataan. Meski sudah ada pemutakhiran data DTSN, namun hanya pemutakhiran desil 1 hingga desil 5 dan tidak ada penambahan. Permasalahan saat ini adalah banyak orang yang berhak menerima, namun tidak masuk di dalam data DTSN. Penerima ini semuanya data dari DTSN. Ketika ada lagi bantuan, kejadian ini pasti terulang. Oleh sebab itu pihaknya memberikan usulan untuk menambah jumlah tersebut karena kelurahan dapat melakukan melalui operator kelurahan DTSN. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara. Lintas Banjir Nusantara kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar,

0: Kembali ke kampung halaman, terlihat jamaah haji asal Kabupaten Pasir memborong boneka unta dari Tanah Suci untuk cucu kesayangan. Berikut dilaporkan Randy Valevi, reporter RRI Samarinda.
1: Suasana haru bahagia menyelimuti Masjid Agung Nurul Falah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir saat rombongan pertama dari Pasir kloter ketiga yang tiba dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Ribuan masyarakat dari keluarga jamaah haji yang menunggu kedatangan rombongan tersebut sangat antusias menanti kepulangan keluarga tercintanya yang tiba di bumi Daya Taka. Salah satu jamaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah, karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
2: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya, alhamdulillah lancar. Dari makanannya juga, alhamdulillah lancar juga di sana. Nah, sampai ke tanah air juga gitu.
3: Oke, ya. Berarti pelayanannya bagus nih, Pak, maksimal.
2: Untuk tahun ini, alhamdulillah bagus. Oh, ya.
3: Oke, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih Pak, dari ini buat apa nih Pak?
2: Ini buat cucu ini.
3: Buat cucu.
2: Iya, buat cucu ini.
1: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
2: Kalau kita di sana sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja di sana.
3: Sama teman-temannya.
2: Iya.
3: Haji lainnya ya.
2: Karena artinya dari tim medis alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya baguslah, dia selalu mengikuti jamaah kemana dia. Apa yang dibutuhkan selalu di
1: Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Randy Valevi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Manis dan Sayang, Okresta Erwin Gotawa, kerja Pixar dengan Andy Rif. Hitnya 2004 cukup menghentak, apalagi yang di perjalanan, yang dalam OTW hari ini, semoga terus menyenangkan. Saya buka informasi program Kentongan Majalah Udara Pendengar. Informasi pertama, seorang petani lanjut usia bernama Hasing, usia 72 tahun, warga desa Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang selama 3 hari. Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Kandilu pada Jumat 12 Juni 2026, sekitar lebih kurang 15 km dari lokasi awal dilaporkannya hilang. Korban yang sebelumnya pergi ke pasar pada Rabu pagi, namun tidak kembali ke rumah hingga sore hari. Pencarian pun dilakukan setelah warga menemukan sepeda dan sandal milik korban di dekat bantaran sungai. Tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran melalui jalur darat dan perairan selama 3 hari. Korban akhirnya ditemukan setelah ada laporan dari seorang pemancing yang melihat tubuh mengapung di sungai. Setelah dievakuasi pendengar dan identifikasi, jasad korban diserahkan kepada keluarga. Dengan ditemukan korban, maka operasi pencarian pun resmi ditutup.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Pi,

0: Bencana tidak mengenal waktu. Tetap waspada dan berusaha mencegahnya.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, penting bagi semua untuk selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Tips saat gempa terjadi. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Ambil posisi aman segera jika di dalam ruangan. Jauhi jendela, lemari, dan benda yang digantung. 2. Lindungi kepala dengan tangan. Jauhi benda yang berasal dari kaca dan segera cari tempat yang aman. 3. Waspada gempa susulan, sebab bisa terjadi beberapa menit hingga hari setelah kejadian gempa. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Tetap waspada, tetap aman.

Favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: Marina, lanjut ke informasi yang berikutnya, pendengar. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Banjar RT 11 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Berkat respon cepat petugas pada kebakaran, api berhasil dikendalikan dalam sekitar lebih kurang 30 menit sehingga tidak merembet ke permukiman di sekitarnya. Rumah milik Murwati beserta dua sepeda motor di dalamnya mengalami kerusakan berat. BPBD Balikpapan menerima laporan sekitar pukul 3 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Saat tiba di lokasi, api telah menguasai hampir seluruh bangunan yang didominasi material kayu. Meski kobaran api cukup besar, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Proses pemadaman melibatkan sejumlah unsur gabungan, termasuk BPBD, TNI Polri, PLN, dan relawan. Sementara itu pendengar, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
0: Rian?
2: Ya?
0: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
0: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
0: Bu, sayur santannya nggih seporsi dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
0: Berapa, Bu?
3: 10.000 aja, Bu.
0: Innalillahirrojiun. Ada kebakaran di mana ya?
3: Itu mah, Bu, sebelah sana itu. Kelihatannya asapnya besar sekali.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
3: Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
4: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

97,6 FM, pendengar Prosadar Sambar, informasi paling kira sebagian untuk Anda di program Kentongan Majalah Udara. Anggota Komisi 2 DPRD Berau, Sutami, menilai kalaupun penanganan banjir dan masalah drainase tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi drainase di Tanjung Redep dan sekitarnya untuk menentukan langkah penanganan yang tepat seperti normalisasi, perbaikan saluran, ataupun pembangunan jaringan baru. Sutami menegaskan hasil pembangunan tidak akan optimal jika masyarakat tidak menjaga kebersihan saluran air. Karena itu, kesadaran lingkungan dan partisipasi warga perlu terus ditingkatkan. Ia juga mendorong dihidupkannya kembali budaya gotong royong agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mengurangi resiko banjir. Mengakhiri informasi di program Kentongan Majalah Udara edisi hari ini, pendengar, Sabtu 13 Juni 2026.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar informasi di media sosial X Twitter yang menyebutkan kalaupun pemerintah akan mewajibkan warga Indonesia memiliki tabungan ataupun aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan alasan gotong royong dan menawarkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan bunga pasar. Namun, informasi tersebut tidaklah benar. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak ada aturan ataupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli obligasi merah putih. Pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan pemilik aset tertentu untuk berinvestasi pada instrumen tersebut. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Doni Oskaria yang menyebutkan informasi itu sebagai berita bohong alias hoaks. Obligasi merah putih dan obligasi patriot merupakan produk investasi yang disiapkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan hanya ditawarkan kepada masyarakat yang berminat, sehingga sifatnya sukarela dan bukan wajib. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 97,6 FM mendengar Prosat Rari Samarinda. Saatnya kami menerangkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 1-3 bersama dengan Mariufa dan penerjemah Buang Supeno SHMH.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3, lantunan merdu bersama dengan dokter Anda Maria Ufa dan penerjemah Buang Supeno SHMH. Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib pendengar.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
3: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Lalu dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Informasi pertama saya bagi pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan kenaikan harga obat-obatan akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatnya biaya produksi global tetap berada dalam batas yang terkendali. Pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan lonjakan harga yang memberatkan masyarakat, terutama untuk obat-obatan yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mengatakan pemerintah juga telah melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi harga obat, termasuk fluktuasi kurs rupiah dan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada bahan baku maupun distribusi. Menurutnya tidak semua perubahan nilai tukar dolar akan langsung berpengaruh terhadap harga obat di dalam negeri. Hal itu karena sebagian besar komponen biaya produksi industri farmasi nasional masih menggunakan mata uang rupiah. Ia menjelaskan lebih jauh, pemerintah juga telah menghitung batas penyesuaian harga yang masih dapat diterima berdasarkan dengan struktur biaya industri farmasi. Kenaikan harga obat dalam kisaran antara 10 hingga 20% dinilai masih wajar. Sementara kenaikan yang melampaui angka tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Itulah yang saya kabarkan untuk Anda. Tapi namun kenyataannya, kalaupun di pasar-pasar tradisional, harga-harga juga sudah mulai merangkak naik, utamanya kebutuhan dalam rumah tangga, sayuran ataupun kuliner-kuliner. Tadi saya sempat ke tradisi pasar tradisional yang biasanya makanan itu dijual Rp10.000, sekarang sudah naik Rp15.000.

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: ada ketentuannya nggak sih registrasi ini di Bea Cukai? Jadi teman-teman, seluruh HKT, baik handphone, komputer genggam, dan tablet yang dibawa dan dibeli oleh penumpang dari luar negeri, wajib meregistrasikan IMEI-nya ke Bea Cukai agar bisa menggunakan kartu SIM Indonesia. Maksimal HKT yang didaftarkan IMEI-nya adalah 2 unit untuk tiap orang atau penumpang. Jika lebih, maka akan terkena aturan larangan dan pembatasan. Cara daftar IMEI di Bea Cukai gampang banget. Jika kalian turun di Bandara YIA, kalian dapat mengisi formulir di mobile Bea Cukai atau website beacukai.go.id. Lalu pilih menu registrasi IMEI. Kalau sudah diisi, maka penumpang akan mendapatkan barcode. Barcode tersebut jangan lupa ditunjukkan kepada petugas Bea Cukai di bandara waktu sampai di Indonesia. Jika kalian registrasi IMEI saat tiba di bandara kedatangan, maka kalian akan mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD sesuai ketentuan barang bawaan penumpang. Jika sudah keluar dari bandara kedatangan, fasilitas tersebut sudah tidak berlaku. Namun, kalian masih bisa meregistrasikan IMEI HP kamu ke kantor Bea Cukai terdekat maksimal 60 hari sejak tanggal kedatangan. Jangan lupa registrasikan IMEI HP kamu ya, biar gak keblokir.
1: Hai, sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: di sini berkali-kali.
1: Maksudnya?
0: Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku?

0: dalam sini ada orang yang nulis cerita kita.
1: Bila tujuh kemalam FM, pendengar Pro Satu Lari Samarinda, saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Apakah Anda termasuk tipe orang yang suka menahan kencing? Nah, dari sekarang jangan lakukan karena ini akan mengganggu kesehatan Anda. Pendengar, banyak orang memilih menunda pergi ke toilet demi menyelesaikan pekerjaan, menghadiri rapat, atau karena alasan kesibukan yang lain. Kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata dapat berdampak pada kesehatan kandung kemih apabila dilakukan berulang kali dalam jangka panjang. Menurut dokter Manis ahli urologi dari Apollo Hospital di Banekhata Roots, kandung kemih memiliki batas kemampuan dalam menampung urin. Menahan keinginan buang air kecil secara terus-menerus dapat membuat organ tersebut bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Karena menurutnya, rata-rata orang dewasa umumnya buang air kecil setiap 3 hingga 4 jam pada siang hari. Frekuensi ini dapat berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung jumlah cairan yang dikonsumsi, kemudian tingkat aktivitas fisik, serta kapasitas kandung kemih masing-masing individu. Nah, masalah kesehatan ini akan mulai muncul ketika seseorang terbiasa pendengar mengabaikan sinyal yang dikirimkan oleh kandung kemih kepada otak. Dalam kondisi normal, dorongan untuk buang air kecil merupakan mekanisme tubuh yang menandakan kandung kemih sudah terisi dan perlu dikosongkan. Meskipun kandung kemih dirancang untuk menyimpan urin, kebiasaan menahan terlalu lama dan terlalu sering ini dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh. Dalam jangka panjang, maka kondisi ini akan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan saluran kemih. Di antaranya, orang yang sering menahan buang air kecil dapat mengalami masalah seperti frekuensi, retensi urin ataupun infeksi saluran kemih ISK. Jika dia cenderung mengalami kondisi ini, maka resikonya akan lebih besar pada kelompok tertentu. Sementara bagi penderita diabetes, pria dengan pembesaran prostat, pasien gangguan urologis, hingga mereka yang memiliki riwayat infeksi saluran kemih dianjurkan lebih waspada terhadap kebiasaan menahan kencing. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Dari sekarang jangan pernah lagi untuk menahan membuang air kecil terlalu lama. Ria Arda pamit, terima kasih. Bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini. Pro 1.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Program tersebut dilakukan melalui perluasan lahan sawah dan pengembangan pangan lokal. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan, produksi beras Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 157 ribu ton per tahun. Karena itu, komoditas padi tetap menjadi prioritas utama pengembangan sektor pangan, namun pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah juga terus menjalankan program cetak sawah baru. Pada tahun 2025 lalu, sebanyak 1.041 hektar lahan sawah berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten. Untuk tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, dokumen survei dan juga desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan juga tengah disiapkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan Kalimantan Timur. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan jadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang yang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Prosotor Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam minggu ini ya pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Siram Yamin Samarinda saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar ya pendengar, apalagi ini malam minggu ya. Jadi untuk Anda yang ingin berjalan-jalan bermalam mingguan bersama dengan keluarga dan juga pasangan, hati-hati dan tetap utamakan keselamatan ya pendengar. Jadi tidak perlu mengebut-ngebut gitu ya. Dan Ditarani masih akan temani Anda di Samarinda malam hari ini hingga nanti merapati pukul 24. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata

ada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu. Rugi
1: dong. Yang bener aja.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahukah Anda terkait Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini, pendengar, adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan juga perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS, pendengar, yaitu untuk menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 akan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan juga menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita, pendengar, melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman ada LPS.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami informasikan berita internasional, pendengar, yang dimana saat ini Iran memaparkan rincian MOU dengan Amerika Serikat yang mencakup penghentian konflik di seluruh front termasuk Lebanon, dan juga komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan juga menghormati kedaulatan masing-masing. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat, di mana memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik di antara kedua negara. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan bahwa dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front termasuk di Lebanon, dan menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal dengan memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Dan MOU tersebut dikatakannya mencakup komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan tidak mengancam dengan menggunakan kekuatan militer. Selain itu, Iran dan Amerika Serikat juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi ini, pendengar, akan berlangsung ke dalam dua tahap, di mana tahap pertama adalah penandatanganan memorandum saling pengertian, lalu di tahap kedua nanti akan ada perundingan untuk mencapai kesepakatan final yang lebih komprehensif. Pada tahap kedua, pendengar, pembahasan akan difokuskan pada pencabutan sanksi terhadap Iran, dan negosiasi juga akan mencakup masa depan program nuklir Iran serta pengelolaan cadangan uranium yang telah diperkaya. Dan Iran menuntut pencabutan penuh blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat serta pencairan seluruh aset Iran yang selama ini dibekukan. Ia menegaskan uranium yang diperkaya tingkat tinggi harus ditangani dalam wilayah Iran dan tidak dipindahkan ke negara lain. Menurut Araghchi, rancangan memorandum tersebut sudah diawasi dan juga ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan pejabat Iran, keputusan akhir nantinya akan diambil secara kolektif. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

apa yang rohnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, beberapa jam yang lalu ya pendengar, Instagram dan juga Facebook ini mengalami server down di berbagai negara. Nah, akhirnya banyak pengguna Instagram dan juga Facebook yang mengeluhkan atas downnya server dari Instagram dan juga Facebook ini pendengar. Nah, Instagram mengalami gangguan global sejak Jumat malam kemarin yang menyebabkan pengguna kesulitan untuk mengakses beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Dan Meta menyatakan bahwa gangguan itu dipicu juga oleh kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan sistem yang menyebabkan komunikasi antar pusat data global terputus sementara. Nah, perusahaan menegaskan bahwa insiden tersebut bukan akibat serangan siber maupun masalah jaringan internet pengguna dan juga memastikan bahwa data pengguna tetap aman selama gangguan berlangsung. Dan Meta akhirnya juga menjelaskan bahwa gangguan ini terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan saat pembaruan rutin dari sistem perusahaan, di mana perubahan pengaturan pada server data, maksud kami, ini memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses. Dan informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan Pom bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
8: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang gak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 77.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
10: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
12: Putusan yang dibuat oleh pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
14: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
15: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
14: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
19: Keluarga udah sekitar
18: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
19: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Satriwumi Reti di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. MFK menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
20: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kesemuanya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
19: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Shahrazghi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia.

0: apapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara

0: menyebutkan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Zetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saat para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti di malam-malam minggu biasanya pendengar, kami akan hadirkan sudut-sudut kehidupan di malam hari ini dengan judul Peluk yang tak pernah lelah. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Sudut-sudut kehidupan

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sudut-sudut kehidupan ada kisah yang tidak selalu terlihat, tentang cinta yang diuji, tentang kesabaran yang ditempa waktu. Menjadi seorang ibu adalah anugerah, namun bagi sebagian perempuan, peran itu juga menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Seperti kisah seorang ibu yang dengan penuh keteguhan membesarkan dua anak istimewa, anak-anak dengan autisme. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan perjuangan yang tidak sederhana. Inilah kisah Ibu Nopita Abu Kandaria.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Ibu Novita, orang tua dari dua anak penyandang autisme, berbagi pengalamannya dalam memastikan pendidikan terbaik bagi kedua buah hatinya. Dengan penuh usaha, ia memilih sekolah inklusi berdasarkan rekomendasi yang tepat, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Baik Bunda Novita, sehat ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan apa dengar? Beliau adalah orang tua dari anak dengan autisme, betul ya Bu ya? Ada dua?
1: Ada dua.
0: Ada usia berapa Bu yang pertama?
1: Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun.
0: Dan saat ini tetap mereka sekolah Ibu ya?
1: Sekolah.
0: Mereka sekolah di mana Ibu?
1: Untuk yang pertama kelas 3 SD di SD 027 di Pramuka. Untuk yang terakhir anak saya itu 6 tahun di TK Negeri 10 ya. Alhamdulillah mereka masuk inklusi semua.
0: Masuk inklusi semua?
1: Iya.
0: Ada kendala pada saat pendaftaran?
1: Kalau pendaftaran enggak aman sih, karena memang saya rekomendasi langsung dari PLDPI. Saya cari info dulu, yang baik yang mana, dapat rekomendasi baru saya kesana.
0: Pendengar, dalam mendampingi dua anak penyandang autisme,

0: Pita mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada proses belajar, tetapi juga pada penerimaan lingkungan sekitar. Meski sempat menghadapi pandangan negatif, ia memilih terbuka dan edukatif, menegaskan bahwa anak-anaknya tetap berhak dipahami dan diperlakukan setara. Ada kendala Ibu selama ini mungkin untuk membimbing anak atau mungkin dalam pembelajaran, proses pembelajaran mereka Ibu?
1: Kalau kendala berat sih enggak sih. Mungkin awal-awal saja, karena memang untuk anak-anak hebat seperti anak-anak saya ini, buat sosialisasi yang paling berat sih ya. Kita pelan-pelan dampingin, tidak saya lepas begitu saja. Pendekatan langsung sama teman-temannya, sama guru, sama sekolah, itu perlu pasti.
0: Iya. Dua anak autis yang dihadapi oleh Ibu Novita, anak-anak yang istimewa ya. Dan tentu banyak usaha, banyak pengorbanan, dan hasil lain waktu, materi, dan hal-hal lain tentu sudah dikorbankan oleh seorang Ibu Novita bersama keluarga. Ini yang akan bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Tantangan terbesar Ibu yang dihadapi dalam mendampingi dan membersamai dua anak istimewa.
1: Yang pasti sih lingkungan sih yang utama, dari orang-orang terdekat, dari di luar. Ya lingkungan sih yang pasti, yang paling berat. Ngelihat pandangan mereka, awal ngelihat anak-anak kita gitu.
0: Apa kalau misalnya Ibu melihat kondisi yang seperti itu, mungkin ada pandangan sinis atau mungkin pandangan merendahkan seperti itu ya Bu. Apa yang dirasakan oleh seorang Ibu Novita?
1: Pasti sedih, awalnya pasti sedih. Itu udah pasti, apalagi kita seorang ibu ya. Anak kita direndahkan gitu, dianggap berbeda lah dari anak-anak mereka gitu. Pasti sedih, itu pasti sih Pak.
0: Apa yang dilakukan Ibu untuk menepis itu semua?
1: Kalau menepis sih saya enggak pernah pengen terlalu ini sih sama mereka. Paling enggak saya cuma menjelaskan, anak saya juga manusia, paling enggak seperti itu. Mungkin dia hanya berbeda dari anak kalian, tapi anak saya tetap manusia gitu aja.
0: Jadi di lingkungan tempat tinggal Ibu, apakah masih ada terdapat pandangan seperti itu? Oh, atau mungkin secara perlahan sudah berubah?
1: Dari awal saya sudah menjelaskan sama mereka, saya enggak pernah malu untuk mengatakan anak saya ABK, saya bilang gitu. Tolong dimengerti kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mungkin berbeda dari anak kalian. Saya langsung menjelaskan aja sih Pak, karena saya pada dasarnya tidak mau, saya sudah menerima anak saya sepenuhnya dari awal. Jadi setiap ada pandangan seperti itu saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya lebih dulu.
0: Oke. Kalau di lingkungan sekolah Bu, bagaimana Bu?
1: Dari awal saya masuk sekolah pun saya sudah menjelaskan, anak saya ABK, saya bilang gitu. Anak saya ADHD hiperaktif, saya bilang seperti itu. Tolong dimengerti kalau mungkin pada saat belajar nanti dia ada berbeda dari teman-temannya, belum bisa mengikuti sepenuhnya, saya gitu. Kalau sekolah mendapatkan ini kesulitan, tolong sampaikan sama saya, jangan mendiskriminasi anak saya, seperti itu. Saya sudah menjelaskan lebih dulu sih Pak, karena dari awal komitmen saya, dari anak saya yang pertama yang umur 9 tahun itu saya sudah kasih tahu. Dan pada saat dapat adiknya seperti itu lagi, ya udah menjadikan pengalaman dari awal. Jadi sebelum semua ada statement apapun, saya langsung menjelaskan lebih dulu saja sih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Ibu Novita, anak-anak dan keluarga menjadi sumber motivasi terbesar untuk terus kuat menjalani setiap proses kehidupan. Dengan dukungan suami dan orang-orang terdekat, ia memilih tetap optimis serta terbuka kepada lingkungan, menegaskan bahwa anak-anaknya tidak berbeda, hanya membutuhkan pemahaman yang lebih. Perjalanan itu dimulai dari kekhawatiran saat anak mengalami keterlambatan bicara hingga akhirnya mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Berbekal pengalaman, Ibu Novita terus belajar, aktif mencari informasi, serta konsisten mendampingi terapi anak-anaknya, membuktikan bahwa ketulusan, keterbukaan, dan ketekunan menjadi kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak istimewa. siapa yang menjadi motivasi besar seorang Ibu Novita tetap kuat dan semangat untuk
1: membimbing? Anak-anak saya.
0: Anak-anak. Keluarga.
1: Pasti. Keluarga, ya dukungan suami saya yang pasti, dari orang-orang terdekat yang lain. Kalaupun mereka memandangnya berbeda, ya saya jelaskan saja, anak saya tidak berbeda dari betul kalian. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi bisalah nanti, segitu. Optimis saja.
0: Ibu Novita, seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa ibu secara ini terbuka ya kepada lingkungan, kepada masyarakat, bahkan di sekolah juga terbuka dengan kondisi anak-anak istimewa, yaitu ada dua orang tadi. Nah, kalau ibu melihat sebagai gambaran juga kepada masyarakat kita mungkin yang juga memiliki anak-anak istimewa khususnya autis ya ibu ya, kalau ibu melihat seperti apa perkembangan anak dari waktu ke waktu dan apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan ya kepada dua anak ibu yang istimewa nih ibu?
1: Saya selalu bertindak saja. Kalau sudah mau mulai menjelaskan tuh saya bingung sih, karena saya memang dari awal pada saat anak saya sudah tahu seperti ini dan sudah dapat penjelasan dari psikolog profesional, ya saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya, tanpa mereka harus heran nanti, ya saya memberitahu duluan saja.
0: Dua anak ibu yang istimewa ibu diketahui sebagai autis apakah pada saat lahir atau mungkin?
1: Oh enggak, anak saya awalnya speak delay. Anak saya speak delay, ya pasti sudah banyak inilah, anak kamu kenapa nih, kok belum bisa ngomong ini, kok belum bisa ini, dia bilang gitu, terlambat bicara. Ya awalnya saya juga nggak tahu, pasti mencari info kesana kemari, mungkin dari teman-teman yang betul lain yang beritahu harusnya kamu seperti ini, harus kesana, dan saya pun karena penasaran juga, ya kita cari tahu juga. Jadi pada saat kita sudah tahu, sudah ini, tidak ada kata terlambat lah waktu
2: betul
1: itu. Anak saya waktu itu umur 4 tahun, belum bisa bicara, kata-katanya itu masih sedikit saja. Padahal kan orang, anak-anak orang itu mulai berbicara itu di umur 2 tahun.
0: Dua.
1: Nah, anak saya itu di umur 4 tahun itu belum bisa berbicara seperti anak-anak normal lainnya. Sempat dikata bisu lah,
2: iya,
1: seperti gitu. Apakah dia tidak tuli, katanya seperti itu awal-awalnya. Tapi menurut saya enggak, saya masih percaya sama anak saya, ya saya cari tahu saja semuanya. Saya mulai dia cari info, cari tempat terapi, dan berjodoh di PLDPI. Waktu itu anak saya berumur 5 tahun kayaknya, baru di situ.
0: Dua-duanya dari diawali dengan speak delay, Bu?
1: Iya, dua-duanya dari speak delay. Jadi karena pengalaman dari kakak, dari adik pun kita lebih aware ya. Dari umur 2 tahun setengah kita udah ngelihat belum ada. Terus dari dokter spesialis anak waktu itu langsung mendiagnosis langsung, coba dibawa ke sini katanya gitu. Kita ikutin semua alurnya yang ada dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjuang saja.
0: Oke, tetap semangat tentunya ibu ya. Pendengar, Ibu Novita merasakan banyak perubahan berarti setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga terapi, terutama dalam perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anaknya. Ia memilih untuk fokus pada kelebihan yang dimiliki, sambil terus mendorong potensi mereka agar dapat berkembang lebih optimal. Di balik proses tersebut, rasa lelah tentu tidak terhindarkan. Namun, Ibu Novita menjadikannya sebagai pengingat akan besarnya peran orang tua bagi anak. Melalui pengalamannya, ia berpesan agar para orang tua tidak menyerah, terus mencari informasi, dan tetap kuat dalam mendampingi anak-anak istimewa, agar mereka dapat tumbuh dan menunjukkan kemampuannya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari lembaga yang diasuh oleh Pak Paton ini?
1: Banyak, banyak banget. Dari anak saya belum bisa berbicara, dari anak saya yang tidak bisa diam, dari anak saya yang ya pokoknya dilihat orang berbeda gitu. Enggak, anak saya sama, saya bilang seperti anak kalian, mungkin dia lebih lincah dan kalau bisa anak saya lebih baik, lebih pintar, pokoknya semua. semua kelebihan anak saya tuh saya tonjolkan saja seperti itu. Dan dari pihak PLDV pun membantu saya, Pak, anak saya loh bisa ini loh Pak, bisa nggak lebih diasah lagi di sini, seperti itu.
0: Satu lagi Ibu, ada nggak masa atau waktu Ibu merasa lelah sekali atau keluarga merasa lelah sekali?
1: Kalau itu pasti, dan pasti sering terlintas lah saat kita menanganin dua anak ABK yang hiperaktifnya luar biasa. Pasti lelah itu adalah Pak, nggak mungkin tidak. Ya, mengesiasati dengan melihat mereka kembali sajalah. Pokoknya kalau kita sudah mulai lelah tuh, kita lihat anak kita lagi lah. Oh, anak kita masih butuh kita. Anak kita nih masih perlu kita. Betul. Gitu aja.
0: Luar biasa. Ada mungkin pesan seorang Ibu Novita untuk orang tua yang ada di luar sana, terutama yang saat ini mungkin berada pada fase awal menerima kondisi anak dengan autis.
1: Jangan pernah menyerah. Betul. Jangan berkecil hati. Intinya pokoknya kita mencari tahu seluas-luasnya, berjuang, berusaha. Anak kita perlu kita gitu. Betul. Jadi jangan kita duluan yang jatuh. Betul. Kita harus bangun duluan, menyemangati mereka, berusaha untuk mereka, menunjukkan mereka bisa gitu.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjalanan Ibu Novita Abu Kandaria menjadi potret nyata tentang keteguhan hati seorang ibu dalam menerima, memahami, dan memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan perkembangan hingga stigma lingkungan, ia memilih untuk berdiri tegak, membuka diri, dan terus mengedukasi sekitar bahwa setiap anak, termasuk anak dengan autisme, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan dihargai. Lebih dari sekedar perjuangan, kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar lahir dari penerimaan dan dukungan keluarga. Dengan keyakinan, usaha tanpa henti, serta keberanian untuk mencari bantuan dan informasi, Ibu Novita membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berproses. Setiap langkah kecil yang dijalani dengan konsisten mampu menghadirkan perubahan besar bagi perkembangan anak-anaknya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kelelahan selalu ada alasan untuk menjadi bangkit, yaitu harapan dan masa depan anak-anak. Jangan pernah menyerah, karena anak-anak istimewa tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan kehadiran, kesabaran, dan cinta yang terus diperjuangkan setiap hari. Saya Muhammad Fadil pamit, sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya, hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101 Lintas Informasi
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, PT Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yakni dengan membeli bahan bakar minyak BBM sesuai dengan kebutuhan, peruntukan, dan juga jenis kendaraan yang digunakan. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi, sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan akan berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Menurut Robert, perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi energi nasional dan memastikan bahwa pasokan Pertalite tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut. Langkah pemantauan dan pengawasan distribusi dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan energi dengan mudah dan juga lancar. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan. Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, akan kami hadirkan drama radio dengan judul Ikan Terakhir untuk Anda di malam hari ini dari produksi dari RRI Sintang untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
2: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
1: Enggak apa Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
2: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
1: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Salah Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, enggak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau enggak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan bawang nampaknya nih.
2: Woi, kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri, buat keru air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Baw

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak?
2: Ya, benar pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
2: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
3: Oh, maaf pak.
4: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
2: Awas ya kalau bohong.
4: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan. Karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Gak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
5: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah,

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Obrolan Komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam sajian obrolan komunitas ya. Setiap malamnya seperti biasa, tentunya mengajikan berbagai informasi menarik dan juga inspiratif dari komunitas-komunitas di sekitar kita. Nah pendengar, literasi masyarakat, berbicara mengenai literasi masyarakat, hal ini masih menjadi tugas, masih menjadi PR kita bersama ya pendengar, menjadi perhatian bagaimana untuk membangun minat dan juga kemampuan literasi masyarakat di sekitar kita. Nah pendengar, malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber luar biasa di malam hari ini, ada Mas Andi Faisal MPD, Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI, untuk membahas selengkapnya mengenai Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI ini seperti apa sih. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Mbak.
4: Iya, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda di malam hari ini ya, Mas ya. Dan juga seperti biasa pendengar sajian obrolan komunitas hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui RR Digital, radio streaming rr.co.id, ataupun Anda saksikan melalui YouTube kami di RRI Samarinda. Dan Anda tentunya juga bisa berpartisipasi nanti memberikan pertanyaan ataupun komentar-komentar yang terkait mengenai tema obrolan komunitas malam hari ini di jalur interaktif kami di telepon 0541-7365-66-743-495 dan juga di WhatsApp di 0811-5544-976. Baiklah, mungkin kita langsung saja membuka obrolan komunitas malam hari ini dengan apa itu Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA.
5: Baik, terima kasih buat waktunya bisa berada di RRI Pro 1 Samarinda. RELIMA itu singkatan dari Relawan Literasi Masyarakat, yang memiliki tiga tujuan atau fungsi dibentuknya dari Dinas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi untuk masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan peran pemerintah dan lembaga non pemerintah yang aktif dalam mendukung program-program literasi secara berkelanjutan. Tugas yang kedua yaitu untuk mendukung program-program bantuan perpustakaan dan pemberdayaan literasi masyarakat yang ada di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, taman baca masyarakat, dan tempat-tempat yang menjadi pusat daripada kegiatan literasi. Dan yang ketiga yaitu untuk melakukan pendampingan pemanfaatan bantuan perpustakaan dari upaya tersebut sehingga dapat peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan melakukan advokasi informasi dalam kemitraan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan perpustakaan yang disalurkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi itulah RELIMA. Begitu.
4: Oke, baik. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya di Kota Samarinda? Nah, sebagai Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas RI ini, apakah Bang Faisal gini ya, ini terpilihkah atau mendaftar secara sukarela lalu dilakukan vote sampai akhirnya terpilih kandidatnya gitu atau bagaimana?
5: Ya, terima kasih. Jadi relawan literasi masyarakat itu ada berdiri tahun 2025, bukan berdiri ya, tapi dibentuk tahun 2025. Untuk Kalimantan Timur sendiri itu hanya 3 kota kabupaten. Yang pertama yaitu Balikpapan, Paser dan Kutai Kartanegara. Lalu tahun 2026 ternyata ada nilai positif dari program ini, maka dibentuk ulang namanya Relawan Literasi Masyarakat, lalu ditambah yang tadinya 180 orang se-Indonesia, sekarang sudah menjadi 360 relawan se-Indonesia.
4: Hampir dua kali lipat.
5: Iya, betul. Untuk Kota Samarinda itu dapat 2 orang. Kebetulan saya salah satunya. Dan pertanyaannya apakah mendaftar atau dipilih? Ya. Jadi jawabannya mendaftar, karena ini adalah open recruitment atau pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa relawan ini bukan hanya orang yang ingin melakukan atau berkecimpung di dunia literasi, tetapi orang yang memiliki dedikasi besar, dedikasi tinggi di dunia literasi. Kebetulan kami memiliki Taman Baca Masyarakat dan sudah dari tahun 2020 berkecimpung di dunia literasi di Kota Samarinda. Dari situlah kami memiliki inisiatif untuk mendaftar menjadi seorang relawan literasi masyarakat Kota Samarinda melalui rekrutmen di Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah melalui interview, wawancara dengan penilaian scoring portofolio, melalui histori-histori yang ada di kami, kami terpilih menjadi salah satu bagian dari relawan literasi masyarakat Kota Samarinda tahun 2026.
4: Baik, jadi memang sebenarnya sudah punya gitu ya Taman Baca Masyarakat yang sejak 2020 sudah dibangun gitu ya.
5: Betul sekali Mbak, alhamdulillah. Dan kita sudah mendapatkan bantuan bahan baca bermutu namanya. Tahun 2025 kurang lebih 1000 eksemplar buku ya. Dan kita juga pernah mendapatkan bantuan 200 eksemplar buku dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Jadi sudah lama berkecimpung di dunia literasi. Iya. Begitu.
4: Baik, sudah kurang lebih 6 tahun.
5: Yes, ya, betul.
4: Berkecimpung di dunia literasi. Nah, kenapa menurut Bang Faisal, kenapa gerakan literasi ini masih menjadi isu yang penting di tengah perkembangan teknologi digital sampai dengan hari ini?
5: Ya, betul. Jadi literasi ini bagian penting dari kehidupan kita bermasyarakat. Ditambah derasnya era digitalisasi dan informasi yang ada saat ini membuat masyarakat ini harus lebih literat atau lebih memahami tentang literasi apa. Terus masyarakat juga setiap hari dibanjiri informasi tentang hal-hal ya, baik itu konten, baik itu informasi-informasi yang harus dianalisa. Jadi bukan hanya dibaca tetapi lebih aktif menganalisa, mencermati, karena banyak sekali informasi-informasi yang perlu keilmuan literasi untuk menelaah ya. Bukan hanya membaca. Kalau makanya banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ini terjadi miskomunikasi karena ketidakpahaman ya, memahami bahwa ini semua bagian daripada ilmu literasi. Jadi menelaah, menganalisa dan mengecek kebenaran adalah bagian daripada pentingnya kita berliterasi di zaman teknologi ini. Maka harus hadir literasi di kemajuan teknologi.
4: Betul, jadi memang literasi ini tidak sekedar membangun kebiasaan membaca.
5: Betul.
4: Tapi juga di mana hal yang dibaca itu atau siapapun yang membaca itu juga bisa menelaah, menganalisa dan juga mengecek kebenaran data dan juga wawasannya, berarti gitu ya.
5: Benar sekali Mbak. Baik. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca gitu ya. Jadi kita harus garis bawahi. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi lebih jauh kepada bagaimana kita kritis dalam mengecek, memeriksa dan menganalisa seluruh sumber-sumber yang kita baca, supaya nantinya tidak menjadi distraksi atau miskomunikasi atau misintersepsi di kita atau si pembaca begitu.
4: Baik, lalu kita lebih dalam membahas mengenai program Rally Mas saat ini ya Bang ya. Nah sebenarnya apa visi dan juga misi utama yang diusung oleh Rally Ma, khususnya Rally Ma Kota Samarinda ini, untuk kota tercinta kita Samarinda ini?
5: Iya, baik, terima kasih. Melihat data statistik Kota Samarinda yang telah dirilis tahun 2025, tepatnya di bulan Februari, itu menempatkan Samarinda skor 84 sekian. Artinya, menurut hasil rapat paripurna di DPR, itu Kota Samarinda tentunya, literasi di Kota Samarinda ini belum menempatkan bahwa literasi itu bagian penting dari berkehidupan, sehingga kita ingin menjadikan Kota Samarinda ini menjadi kota yang gemar membaca, gemar belajar, terus memperluas akses informasi, memperkuat literasi digital, membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi ditambah lagi statistik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, tahun kemarin, itu menempatkan skor 8,7 untuk Kota Samarinda, jauh di bawah Balikpapan yang memiliki skor 42, sedangkan lebih tinggi lagi Kota Bontang. Artinya kita di urutan ketiga dari 9 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, di luar Mahakamulu yang baru terbentuk ya. Jadi ini memancing atau memberikan kita sedikit semangat untuk bagaimana Kota Samarinda ini bisa menjadi nomor satu capaian di statistik tentang literasi, begitu.
4: Jadi ya memang masih gencar-gencarnya program-program dibuat gitu.
5: Iya, benar sekali.
4: Nah lalu program-program apa yang saat ini sedang dijalankan oleh Rally Ma untuk meningkatkan budaya literasi di Samarinda nih Bang?
5: Iya benar, awal dibentuknya relawan literasi masyarakat, kita sudah membawa 3 tugas pokok dari Perpustakaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah tugas untuk menjalankan fungsi literasi, yang kedua tugas untuk mengadvokasi bagaimana kami mampu menjembatani antara relawan dengan pemangku kebijakan atau stakeholder agar lebih memperhatikan kebijakan itu ke arah literasi ya. Dan yang ketiga adalah inventarisasi ini bagaimana bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Perpustakaan Nasional ini, baik berupa bantuan buku, bantuan peralatan elektronik, bantuan bahan baca dan lain-lain, itu dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin di masyarakat, bukan hanya menjadi tumpukan di tempat-tempat yang seharusnya tidak ya. Nah yang kedua, kita ini ingin menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang kalau kita dengar Pak Wali Kota merupakan kota peradaban, artinya kita beradab di literasi juga ya, bukan hanya di pembangunan saja. Kita lihat Kota Samarinda ini semakin hari semakin berkembang ya, banyak sekali pembangunan strategis yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Samarinda, tetapi lebih jauh kita ingin hadir untuk memberikan perubahan di sumber daya manusia kita ya, begitu sebenarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ingin kita perbuat Tetapi ya tentu saja kita punya batasan ya. Betul. Mulai dari SK-nya hanya 1 tahun. Hmm. Mudah-mudahan di kemudian hari apa yang kami tinggalkan tentunya menjadi berkelanjutan. Okay. Ya begitu.
4: Lalu sejauh ini ada kegiatan apakah ataupun mungkin program-program yang sudah dijalankan, apakah langsung menyusur ke lokasi-lokasi yang memang secara data ini tingkat literasinya lebih rendah dibandingkan yang lainnya atau bagaimana?
5: Ya baik, secara hari kita ini masih terbentuk kurang lebih 10 hari.
4: Oh baru? Iya
5: baru, ya? Ya, sesuai SK-nya itu baru kurang lebih hari ini per 13 Juni berarti baru 13 hari. Tetapi pembekalannya kurang lebih 1 bulan yang lalu melalui Zoom, melalui banyak sekali ya perbekalan untuk melakukan kegiatan berliterasi nantinya. Nah, per 1 Juni 2006 kita telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, yang pasti kita datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan kelunun ya, semacam laporan kepada dinas terkait. Kebetulan langsung dibawa Perpustakaan Nasional dan itu merupakan arahan. Lalu kita juga datang melakukan kunjungan-kunjungan di beberapa tempat seperti melakukan inventarisasi di berbagai kelurahan. Kelurahan Lempake, Kelurahan Lobakung, Kelurahan Lobahu, Kelurahan Karangasem Ulu, Karangasem dan beberapa tempat lainnya. Dan juga kita juga melakukan advokasi di beberapa toko-toko literasi yang ada di Kota Samarinda. Contohnya kita berkunjung ke Taman Baca Masyarakat Al-Iqra yang ada di Lempake. Beliau ini ownernya namanya Ibu Rahmawati. Beliau ini adalah literat ulung karena berbagai kejuaraan telah ditaklukkan dan terakhir tahun 2005 telah menjadi juara 2 nasional sebagai taman baca masyarakat yang berkembang dan berkemajuan. Nah, ini juga menjadi jembatan bagi kami bagaimana Bu Rahma ini mampu menelurkan kegiatan literasi ini dan mampu menginspirasi orang-orang di tempat lain untuk melakukan literasi gitu. Berkegiatan literasi tentunya. Begitu.
4: Jadi kurang lebih dalam waktu yang cukup singkat ya,
5: betul.
4: Selama 13 hari ini ternyata sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan, sudah memperkenalkan juga diri gitu ya, memperkenalkan lembaga ini ke perpus daerah ya.
5: Iya, betul.
4: Dan juga sudah berkunjung langsung ke Taman Baca gitu
5: ya. Salah satunya hari ini kita hadir di Pro 1 RRI Samarinda untuk menggaungkan bahwa relawan literasi Samarinda itu hadir di tengah-tengah warga Samarinda. Ayo kita bagaimana hari ini literasi menjadi poin pokok di kehidupan kita. Betul. Berkesaharian.
4: Apalagi saat ini sudah memasuki era digital.
5: Betul
4: ya,
5: sekali
4: ya. Banyak sekali informasi yang beredar di media sosial. Dalam waktu kurang lebih persekian detik sudah ada informasi baru. Nah, menurut Bang Faisal ini, bagaimana pentingnya literasi digital bagi masyarakat? Apakah ada perbedaan antara sekedar mengakses informasi dengan juga memiliki kemampuan literasi yang baik dalam membaca ataupun menangkap informasi dari digital nih?
5: Baik, ini agak menarik ya pertanyaannya. Jadi literasi digital itu sebenarnya sangat penting di masyarakat. Kenapa? Bagi kita sebagian orang, kita nggak bisa hidup tanpa gadget ya, gawai ya. Kita nggak bisa hidup tanpa informasi-informasi yang harus kita lihat tiap hari ya, baik itu konten, baik itu informasi terkait politik, entertainment dan lain-lain. Nah, untuk itu kita harus menggunakan teknologi dengan bijak gitu ya, aman, dengan produktif dan tentunya dengan bertanggung jawab. Jadi literasi digital ini bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat saja. Jadi bukan sekedar mampu menggunakan device-nya atau tools-nya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Ya. Jadi mengakses informasi berarti memperoleh informasi, sedangkan literasi itu sendiri adalah mampu memahami, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara tepat. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan di tengah gencatan era digitalisasi ini. Betul. Begitu.
4: Apalagi banyaknya informasi-informasi yang beredar ternyata adalah sebuah hoax.
5: Oh iya, betul.
4: Ini adalah salah satu yang bisa kita minimalisir juga dengan kemampuan literasi yang baik, berarti ya Bang ya.
5: Benar sekali.
4: Karena dengan berliterasi tadi kita juga sudah memverifikasi dan juga memahami informasi dengan baik supaya bisa disebarkan ataupun bisa diinformasikan kembali itu dengan cara yang benar dan informasi yang tepat gitu ya.
5: Benar.
4: Nah, ini ada komentar dari pendengar kami, dari Pak Selamat Said, yang berkata bahwa mobilitas intelektual kita akan terbangun manakala kita memiliki referensi. Referensi akan mendorong tumbuhnya literasi, karena literasi tidak dapat dipisahkan dari budaya membaca dan berpikir ya.
5: Iya, betul sekali itu. Sepakat.
4: Oke. Lalu kita mungkin beralih ke literasi untuk anak dan keluarga. Tentunya untuk bisa mengajarkan ilmu ataupun wawasan mengenai literasi, berarti kita juga harus mulai menumbuhkan minat baca. Nah, bagaimana sebenarnya cara menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini? Apalagi kan Bang Faisal sudah bermain ya ke taman-taman baca.
5: Benar.
4: Dengan anak-anak ya. Nah,
5: benar sekali. Jadi ini lebih kepada parenting ya, bagaimana orang tua mampu mengatur manajemen kepada anak-anaknya. Jadi menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini itu banyak sekali ya cara-caranya yang kita dapat dari informasi para tokoh-tokoh parenting. Jadi mulai dengan kita memberi contoh ya. Jadi kebiasaan membaca bagi orang tua itu akan meniru bagi anak-anaknya. Jadi agak sedikit pincang ketika kita memberikan semacam ketegasan ke anak untuk membaca, tetapi kita tidak memberikan contoh, tidak memberikan budaya bagaimana membaca itu bagian penting dari kita untuk mengatur dia, gitulah. Yang kedua, kita jangan ada semacam paradigma bahwa mendekatkan gawai dengan anak itu akan memberikan efek yang negatif sekali. Tetapi sebenarnya ketika kita mampu memaksimalkan gawai itu adalah sumber informasi ya. Jadi lantunan Al-Qur'an juga bisa lewat gawai, tidak harus dengan buku teks atau textbook ya. Memberikan tontonan-tontonan yang edukatif juga harus melewati gawai atau alat-alat entertainment yang lain. Jadi cara-cara kita menangani pendekatan dan approaching kepada anak ini adalah bagaimana anak kita akan meniru kepada kita sebagai orang tua. Dan yang pastinya budaya yang sudah dari dulu ada adalah menceritakan atau berdongeng sebelum tidur. Itu adalah cara terbaik untuk memberikan rangsangan kepada otak ya, karena berdasarkan hasil penelitian, jadi antara alfa dan beta ketika anak ingin tidur itu di mana masa impuls sarafnya itu akan terbuka. Jadi ketika kita bercerita, berdongeng, itu langsung tersimpan di sarafnya, di penerimaannya, lalu akan menjadi hal yang positif.

0: baca lagi dan juga membaca di depan anak-anak ya, supaya anak-anak ini terbiasa dengan aktivitas membaca itu sendiri.
1: Betul sekali. Ya.
0: Dan yang asal hal sederhana yang ternyata penting adalah membacakan dongeng sebelum tidur.
1: Benar sekali.
0: Terhadap anak-anak.
1: Ya, benar sekali.
0: Ini mungkin kegiatan yang sifatnya sederhana tapi ternyata dampak baiknya luar biasa.
1: Luar biasa, luar biasa sekali.
0: Dan ini bisa dicontoh ya pendengar untuk dilakukan di rumah. Jadi memang peran orang tua yang besar dan juga aktivitas sederhananya adalah mendongeng. Nah, kalau di pemberdayaan masyarakat, bagaimana literasi ini bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat, Bang?
1: Ya baik, literasi sekali lagi bahwa hadir sebagai bagian dari berkehidupan. Artinya dari segala aspek itu mampu memberikan penyokong. Salah satunya adalah yang tadi ditanyakan, bagaimana literasi ini mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Jadi dengan berliterasi kita akan mampu meningkatkan keterampilan, ya, keterampilan digitalisasi. Jadi kalau UMKM itu mampu mempackaging atau mengemas produknya dengan baik melalui media sosial, itu bagian daripada berliterasi. Jadi kemampuan literasi ini meningkatkan soft skill dan hard skill seseorang untuk berpikir. Dan kalau tadi saya katakan UMKM, berarti dia akan naik kelas ya, menjual produknya gitu melalui media sosial. Yang kedua, dengan berliterasi kita akan mampu mengambil keputusan lebih baik ya, karena dengan banyaknya informasi yang masuk ke kita melalui informasi digitalisasi, kita dapat memutuskan sesuatu itu tidak secepat mungkin, tetapi harus dengan kritis, harus dengan pikiran yang jernih, dengan pola-pola yang kita pahami gitu. Jadi ini akan menjauhkan kita dari masalah di kemudian hari. Jadi dengan adanya literasi yang baik di masyarakat, tentunya meningkatkan pemberdayaan di masyarakat itu sendiri.
0: Berarti memang ada hubungannya ya, ada garis merah gitu yang menghubungkan literasi bahkan sampai ke pelaku UMKM, komunitas dan juga generasi muda.
1: Iya, betul sekali. Jadi generasi kita kan ini generasi milenial dan Gen Z ya, yang harus sekarang lebih mendekatkan diri. Bayangkan saja kalau anak-anak kita generasi milenial sama Gen Z ini lebih memahami bahwa narkoba itu bagian daripada kerusakan. Pastinya dengan membaca banyak instrumen, membaca banyak jurnal, dia akan menjauhi yang namanya narkoba. Jadi bagian dengan berliterasi ini akan menjauhkan aspek-aspek masalah di kehidupan kita ketika kita mampu menguasai yang namanya literasi. Begitu. Jadi sekali lagi kita ingin garis bawahi, jadi literasi itu bukan hanya membaca ya, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita kritis, bagaimana kita mampu memverifikasi, menginvestigasi, dan lebih menganalisa ya tentang literasi.
0: Yeah. Berarti nanti akan terlihat ada hasilnya gitu.
1: Betul.
0: Setelah memang sudah membiasakan diri dengan literasi,
1: yeah,
0: dengan mengolah informasi berarti ya.
1: Benar.
0: Informasinya diolah, diverifikasi, berarti akan berdampak pada pola pikir, sikap begitu ya. Berarti.
1: Siap, betul. Betul sekali, Mbak.
0: Nah, tadi sudah kita bahas. Ternyata literasi ini jadi satu hal yang sangat penting bahkan untuk pemberdayaan masyarakat juga. Tapi bagaimana tantangannya? Tantangan terbesar saat ini dalam meningkatkan literasi digital ataupun literasi dalam secara garis besar gitu ya di kalangan masyarakat saat ini nih, Bang.
1: Iya, betul. Jadi tantangannya ya sangat besar sekali ya. Jadi dengan dorongan era informasi yang sangat cepat, digitalisasi yang sangat deras, sebenarnya mampu mempercepat literasi kita sebenarnya ya. Tetapi faktanya kekurangan literasi di masyarakat malah mendistraksi atau memperlambat masyarakat itu sendiri dalam memutuskan sesuatu. Contoh saja begini, konten-konten atau informasi-informasi yang diterima di digitalisasi informasi ini kadang langsung ditelan mentah-mentah tanpa di filter atau dicek kebenarannya, diinvestigasi.

0: atau lebih mendalam. Akhirnya yang terjadi adalah provokasi, propaganda gitu loh. Inilah yang terjadi di masyarakat kita, bahwa gencatan digitalisasi, gencatan literasi sangat mampu menghancurkan bangsa. Nah, ini salah satu contoh kasus perang antara Iran dengan Amerika kemarin, di mana Iran mematikan internet satu negara. Apa yang terjadi? Tidak ada informasi yang tersebar yang real aktual di belahan dunia terkait bagaimana Iran saat itu, ya, ketika digempur oleh Amerika. Artinya bahwa internet itu memang sesuatu yang nyata memberikan dampak yang kalau kita ketanda kutip buruk sebenarnya. Kenapa? Karena mampu untuk diolah dan dipola dengan sedemikian rupa sehingga tidak mampu dinalar oleh pembaca, sehingga dengan mudahnya dia menerkam atau menangkap informasi itu tanpa harus melalui filterisasi. Begitu contohnya salah satu keganyangan daripada digitalisasi saat ini.
1: Dan itulah yang menjadi tantangan, jadi tugas relawan literasi juga.
0: Siap.
1: Ini
0: sebenarnya tugas kita bersama,
1: tugas
0: ya.
1: Kita bersama.
0: Ya, betul.
1: Kita sebagai masyarakat juga, ya, pendengar juga harus sadar betul akan pentingnya literasi dan juga mengajarkan atau membiasakan literasi ini dari lingkungan terdekat juga. Gitu,
0: betul ya. Sekali.
1: Lalu target dan program besar Relima ke Kota Samarinda ke depannya, ataupun bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan antara Relima juga dengan sekolah, kampus, komunitas, ataupun pemerintah, silakan.
0: Baik, targetnya, jadi target capaian kita tiga hal yang tadi. Yang pertama adalah bagaimana relawan itu mampu melakukan kegiatan literasi, bagaimana dia mampu menjembatani ataupun menjadi inisiator, menjadi moderator maupun menjadi fasilitator kegiatan literasi, baik berupa mendongeng, membaca cepat, memberikan informasi tentang literasi ke sekolah-sekolah, ke perpustakaan desa, ke taman baca masyarakat, ataupun lumbung-lumbung literasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, target advokasi kami atau target bagaimana kami menjadi jembatan lagi antara masyarakat sebagai subjek yang ingin mendapatkan informasi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, mampu memberikan kebijakan yang pro masyarakat khususnya di bidang literasi. Bagaimana pemerintah bisa menghadirkan banyak pojok-pojok baca, menghadirkan banyak taman-taman baca masyarakat yang dekat dengan masyarakat. Ya, tentunya Kota Samarinda saat ini sudah banyak perubahan, salah satunya dengan adanya Bunda Pautni. Itu di setiap posyandu itu sudah terbentuk namanya Bunda Literasi. Alhamdulillah dengan Bapak Wali Kota sekarang membentuk Bunda Literasi ini, itu memberikan semacam dorongan bahwa setiap kegiatan posyandu tidak hanya dilakukan, hanya melakukan pengecekan saja. Jauh daripada itu, masyarakat diberikan edukasi bagaimana orang tua ini mampu sekedar membaca buku atau mendengarkan informasi dari psikolog yang dihadirkan oleh posyandu, atau pencerita yang hadir pada saat itu bagi anak-anak yang hadir di kegiatan posyandu. Yang kedua, kita lihat di Kota Samarinda itu sendiri sudah banyak lumbung-lumbung, bahkan di kelurahan itu hampir seluruh kelurahan itu di 59 kelurahan untuk 10 kecamatan di Kota Samarinda itu sudah mendapatkan bantuan bahan buku bermutu. Nah, artinya bagaimana kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Samarinda ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan taman baca masyarakat yang ada di sekitarnya, atau ketika mengambil tempat tersendiri ketika ada kegiatan di masyarakat untuk menghadirkan kegiatan literasi-literasi di masyarakat dengan menghadirkan bantuan itu sebagai objek untuk dijadikan informasi di masyarakat, dengan warga membaca buku, anak-anak kita membaca buku, tentunya itu menambah jumlah hasil statistik kita di tahun yang akan datang. Dan yang terakhir adalah bagaimana pramuka juga sudah memiliki, tentunya pramuka Kota Samarinda memiliki kegiatan membaca buku atau berliterasi di alam terbuka. Alhamdulillah pramuka Kota Samarinda setiap perseni perkemahan Sabtu Minggu ini dan Senin ini menghadirkan ruang-ruang literasi di kegiatannya, alhamdulillah. Jadi literasi ini sebenarnya sudah sangat berkembang di Kota Samarinda, tetapi tentu bahwa literasi itu harus dimulai dari rumah, dari keluarga, dari ibu dan dari ayah. Jadi yang berperan penting di literasi ini adalah keluarga itu sendiri. Ya, di luar itu adalah output, instrumen luar yang hanya bisa didapat ketika kita berkegiatan. Tetapi sedangkan di rumah kita akan berkegiatan tiap hari, tiap detik. Maka banyak-banyaklah berliterasi di rumah, mengajarkan anak untuk mendapatkan cerita-cerita, membacakan dongeng, berkomunikasi dan lain-lain. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Dan mungkin sebelum kita sampai di penghujung perjumpaan untuk obrolan komunitas ya pendengar ya, satu pesan yang ingin Bang Faisal sampaikan kepada masyarakat Samarinda agar semakin peduli terhadap budaya literasi.
0: Ya, baik. Ini menjadi tugas berat bagi kami bahwa literasi ini harus hadir dimanapun kita berada, supaya tidak ada lagi masyarakat yang tanda kutip terbelakang daripada ilmu ya. Jadi tentu banyak daerah-daerah yang masih pembangunannya lambat. Ya, kita pahami itu bahwa kita sedang berbenah. Tetapi bagi kita di masyarakat perkotaan, literasi itu adalah bagaimana kita mampu mengembangkan yang namanya budaya gemar membaca. Jadi membaca itu tidak harus dari buku teks ya. Sekarang digitalisasi itu hadir dengan berbagai macam instrumen ya, salah satunya ya buku teks ya. Jadi dengan kita tidak biasa membaca buku teks, kita bisa membaca buku digital ya. Kita tidak mau baca buku digital ya, kita bisa membuka website yang ilmiah, mungkin jurnal-jurnal ilmiah, supaya kita lebih menambah wawasan kita, terutama kita masyarakat yang jauh daripada peradaban tanda kutip. Dengan ada masalah di sekitar kita, kita mampu merujuk kepada website-website yang kita percaya mampu memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan informasi saat ini. Jadi mari kita mengembangkan literasi itu lebih dinamis ya, bukan statis tetapi lebih dinamis, bahwa literasi itu terbuka buat kita semua. Mari kita mengembangkan, mari kita banyak membaca buku, membaca hal-hal penting tentang kehidupan ini, supaya nantinya kita semakin berperadaban ya, lebih berilmu ya, lebih menjauhkan diri hal-hal yang tidak kita ketahui. Begitu.
1: Luar biasa. Nah, semoga setelah malam hari ini ya pendengar di obrolan komunitas sudah dijelaskan semua serba-serbi literasi dan betapa pentingnya literasi ini untuk kemajuan dan peradaban bangsa. Pendengar, semoga setelah hari ini kita juga sudah terbiasa untuk mengembangkan, membiasakan budaya literasi di masyarakat, di lingkungan rumah kita yang terdekat. Terima kasih banyak Bang Andi Faisal, MPD, Relawan Literasi Masyarakat Perpusnas Republik Indonesia, yang malam hari ini sudah menyempatkan waktunya di studio Prosat RRI Samarinda untuk membahas mengenai literasi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas malam hari ini. Kami akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut ini, dan kami akan hadir lagi di obrolan komunitas di besok-besok hari. Tetap bersama kami ya, mendengar di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Obrolan komunitas. Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
3: Sih, kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, pendengar mau berbagi kisah memori lewat lagu ya. Seperti biasa di Tarania akan menyapa-nyapa Anda semua di jalur interaktif kami di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976. Malam Minggu, pendengar, sudah kemana aja bersama dengan keluarga ya di malam hari ini? Mungkin cuacanya lagi enak, adem-adem gitu ya, setelah siang tadi sempat gerimis sedikit-sedikit, jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, cocok lah untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga ya malam hari ini. Dan seperti biasa, Ruang Rindu akan hadir bersama dengan tema-temanya setiap hari ya. Dan malam hari ini, pendengar, ingin bertanya sedikit nih, menurut Anda apa yang membuat seseorang bisa percaya diri? Percaya diri ini adalah salah satu yang harus kita miliki ya, pendengar, karena untuk bisa bertemu dengan orang, bisa bekerja, ataupun bisa apa saja sih sebenarnya kita perlu kepercayaan diri. Nah, apa yang membuat Anda tuh percaya diri gitu? Apakah kemampuan memasak Anda, ataukah Anda sudah terbiasa gitu ya dengan berbincang-bincang sama orang, jadi pasti pede gitu kalau ketemu orang-orang baru ya. Di 7365667434495 sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya, pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, lagunya apa nih Mbak Dita?
0: Lagunya ada Indonesia atau mancanegara, Bang?
1: Kalau manca apa?
0: Mancanya ada Celine Dion, Whitney Houston, ada Ronan Keating, ada Phil Collins.
1: Iya, Phil Collins dah.
0: Phil Collins, oke. Okay.
1: Apa judulnya?
0: Phil Collins-nya You'll Be My Heart.
1: Wah, nyaman lagi itu. Kenakan lagi di Kanada nonton bola.
0: Bah, mantap.
1: Jadi siap-siap tidur kan. Jadi senang nonton bola. Jadi percaya diri sampai nah.
0: Iya.
1: Kalau saya itu dengan orang ya, saya tidak tinggi pandang siapa. Makanya ada teman-teman bilang, diam kau mau bilang, dengan siapa aja rasuk. Ya, kita kan bisa membawa diri kan.
0: Iya.
1: Kita harus menyesuaikan dengan kata adab kita kan. Saya walaupun anak muda, saya harus menghargai dia. Kayak di warung, gak kenal, dia memandang kita, senyum. Akhirnya kita tanya, dari mana, asalnya. Kalau tanya, orang tuanya kenal dengan kita kan.
0: Iya.
1: Nah itu, jadi dengan siapa saja saya tuh senang. Bahkan gini, ada dia datang di warung kan pakai mobil mewah. Sering memang, bajunya gak bagus kan. Tersebut mereknya lah. Mobil itu kan di warung miliaran. Ujung tinggal senyum deketin saya, Mbak Dita. Jadi dia bilang, Pak, ada penawaran apa? Nah, ini yang kita cari kan di warung tuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi umpamanya mobil atau tanah. Jadi itu dia mencari rumah. Nah, jadi kan saya carikan. Tapi ya nggak cocok dengan harga, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi kan dia datang sini orang baru ya. Jadi akhirnya akrab. Jadi bukan hanya itu aja. Namanya itu Budi.
0: Iya,
1: saya kira
0: iya.
1: Orangnya di orang Jawa sih, kan bukan. Orang Tionghoa yang lama di Surabaya itu.
0: Oh.
1: Mukanya kayak betul-betul kayak orang kita lah.
0: Iya.
1: Akhirnya akrab, Mbak Dita. Jadi hampir seminggu dua kali kami ngobrol tuh. Ya macam-macam ditawarkan. Nah, jadi kita kalau ada orang yang senyum, kita harus balas senyum, Mbak Dita. Kita banyak yang ngomong. Nggak pandang siapa sama kita. Nah, tempoh hari kan ada ketemu mantan direktur Bank Kalsim kan, dia sudah off kan. Ngobrol, lupa sama saya.
0: Iya.
1: Ingat lupa, oh iya bilang ingat, dulu pernah ketemu di tahun 82. Oh ingat, masih ingat ya? Diberikan kan. Ya ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya kan saya kenal sama dia tuh, ada yang mengajaki bermain batu bara. Jadi bulu-bulu, wah berat dong sekarang banyak. Nah, kan akhirnya ngobrolnya santai. Jadi kita bisa membawa diri.
0: Iya.
1: Kan? Nah, jadi kita ngomong tuh ya hati-hati kan. Banyak saya tuh dengan orang tuh, saya gak pernah apa namanya, sombong tuh enggak. Siapa aja saya berteman, walaupun dia itu non muslim kah, siapa kah. Bahkan saya tuh kadang-kadang banyak orang meminta tolong sama saya, kayak teman-teman yang Jumat ya, Mas tolong bagikan Jumat berkah, padahal dia itu agamanya kan Buddha, Konghucu kan. Bagi-bagi ke rumah sakit. Nah itu kan dia punya kafe sendiri. Saking kita baik sama orang Mbak Dita, adab itu terjaga betul. Memang ilmu tinggi, adab juga tinggi, semuanya itu kurang lebih aja itu yang terjaga. Jadi saya bilang begini Mbak Dita, persahabatan kita nih Mas Budi tuh jangan sampai muncul. Oh betul, betul bilangnya. Jadi saya bilang gini, masalah agama kita bukan kita sampingkan, nggak usah, kita biasa bisnis saja. Kan gitu Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Iya sih. Iya. Jadi kan kita ngobrol. Saya pengen suka ngobrol tuh. Makanya teman saya tuh banyak Mbak Dita. Dari siapa aja saya senang berteman. Dari TNI Polri, di warung, di mana aja saya paling suka.
0: Iya.
1: Tapi kalau gesa dia jakin tadi, jam 1 baru dia balas, soalnya tidur katanya. Ya sudah. Oke lah kalau gitu buat semuanya ya, diwakili dengan Ibu Asih. Siapa yang di seberang tuh, lupa namanya?
0: Ibu Ati.
1: Ya satunya tuh.
0: Oh Ibu Wira.
1: Ya Bu Wira kah tuh? Ya diwakili dia. Tapi Ibu ini apa namanya tuh? Ibu Eka tuh gak ada lagi?
0: Iya lama, belum kita. Belum ada nelfon lagi.
1: Oh iya, benar aja sehat semua kita ya. Pak Daud juga ada muncul nih.
0: Iya.
1: Saya tuh kalau walaupun udah masuk tuh dengar nih Mbak Dita. Kadang-kadang repot aja.
0: Iya.
1: Jadi malam minggu ini kena kemana-mana karena kucingnya nih. Anaknya nggak ada, harus takut saya kan, takut dia ini apa kelaparan.
0: Iya.
1: Tapi sudah makan sudah disiapkan, cuman kan harus dilihatin lah. Kasihan kan. Terima kasih Mbak Dita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Mamat ya sudah ikutan gabungan. Ternyata benar ya pendengar, kalau kita percaya diri berbicara sama orang, biasanya selain relasi, bahkan kesempatan-kesempatan pekerjaan ataupun ya yang ada hubungannya dengan profesionalitas itu juga bisa tumbuh, bisa hadir gitu ya. Jadi memang harus percaya diri dulu. Kita sapa yang sudah bergabung ini di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Asih.
2: Gimana Mbak kabare? Samarinda hujan kah tadi?
0: Samarinda gerimis. Balikpapan gimana hari ini Bunda?
2: Balikpapan tadi pagi hujan, ya hujan-hujan gerimis gitu. Tapi tengah hari terang sudah, panas lagi Mbak.
0: Panas lagi ya.
2: Ya itu. Ya itulah dibagi-bagi katanya ya.
0: Iya,
2: cuacanya.
0: Betul, betul.
2: Yang penting kita selalu jaga kesehatan nih Mbak yo.
0: Harus.
2: Gitu. Ya itu sudah. Maka itu, ya untung aja anak-anak sudah selesai ulangan ya Mbak.
0: Iya, sudah berakhir.
2: Jadi tinggal nunggu kenaikan.
0: Iya, gak kepikiran itu. Lagi ya
2: Bunda. Gak kepikiran, biarpun bangkong sudah gak masalah ya.
0: Betul. Sudah gak usah dioyak-oyak lagi untuk bangun gitu.
2: Ya itu, temanya apa Mbak?
0: Temanya hari ini tentang percaya diri Bunda. Apa yang membuat seseorang ini percaya diri? Kalau Bunda gimana?
2: Kalau Bunda gini ya, namanya kita itu di sini dekat apa ya, dekat tetangga. Terus kalau kita keluar juga, kalau kita ada tetangga yang baru apa, kita ngelewati rumahnya, kalau orangnya ada kita harus negur ya kan Mbak. Gitu.
0: Betul.
2: Jadi ya namanya apa ya, namanya kita bertetangga lah ya Mbak. Jadi ya kita kalau bisa ya dahului, negur umpama dia di depan rumah, kalau kita ke pasar gitu, kalau ya kita belum kenal umpama Mbak ya, di pasar apa di toko-toko itu, kalau dia itu saja orangnya itu seperti bingung apa kan, kita kalau bisa duluin negur ya enggak apa-apa ya, tambah
0: Iya.
2: tanya-tanya, siapa tahu dia itu bisa nyambung lah apa yang dicari gitu. Biasanya kalau di pasar kan mesti kita, mana ini tempatnya yang jualan apa gitu ya kan,
0: Iya.
2: kita mesti mesti sebelumnya kan mesti dia itu kayak bingung gitu, kita tanya, Bu mau kemana, apa Bu mau cari apa gitu ya kan. Kalau kita sering ke pasar apa ke toko tuh, oh aku mau cari ini, oh sana loh Bu, bagiannya sana Bu gitu. Jadi kita itu sekali, oh ya makasih, nanti lama-lama kapan lagi ketemu, jadi berteman
0: Jadi
2: gitu ya
0: berteman,
2: kan.
0: membangun pertemanan ya Bunda ya.
2: Ya itu, maka itu kita kalau ketemu orang itu ya tidak boleh apa ya, sombong apa, tidak boleh apa ya, seanunya sendirilah, harus kita itu bisa-bisa ya silaturahmi, biarpun tidak kenal lama-lama kan jadi tambah teman
0: Betul.
2: gitu. Ya gitulah Mbak ya.
0: Iya Bunda. Oke,
2: Apa
0: lagunya
2: itu
0: nih Bunda,
2: lagunya
0: ada
2: apa yang biasa aja, Indo aja.
0: Jikustik, ada Ernie Johan, The Massive, Rosa, Anna.
2: Demasifnya apa Mbak?
0: The
2: Demasif aja.
0: Massive-nya Aku dan Kamu, Tuhan yang Tahu.
2: Ya itu aja Mbak.
0: Siap.
2: The Massive aja. Salamnya tadi buat Bang Mamat ya.
0: Iya.
2: Salam, semoga sehat selalu, tetap semangat. Buat ya semua-semuanya lah yang lagi dengarkan Pro RR Samarinda dan yang mau lagi request, malam sehat semuanya, sambil istirahat sambil dengarkan lagu yang diputer. Buat Mbak kita juga metugas, semoga sukses selalu,
0: amin,
2: tetap sehat selalu sekeluarga.
0: Insya Allah.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Itu, Mbak. Makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asi, terima kasih ya sudah ikutan gabungan juga. Sambil seperti nanti kita akan berjumpa lagi ya pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri untuk diputar ini. Setelah jeda berikut ini pendengar, kami akan terima lagi jalur interaktifnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, pendengar di 7365667434495. Di WhatsApp juga bisa di 0811554976, pendengar ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon. Kita sapa, halo, selamat malam.
1: Malam Kang Dudu, Mbak Dita.
0: Selamat malam, Pak.
1: Apa? Aku dari mana?
0: Dari Balikpapan. Betul kan?
1: Dan hujan berita?
0: Di sini gerimis-gerimis aja.
1: Di sini lumayan adem-adem sedikit kan berita?
0: Lumayan ya, adem-adem ya.
1: Makanya baru tidur. Bangun tidur. Apa yang terusan yang baru tidur berita?
0: Tapi bangun segar lagi sudah ya?
1: Iya. Apa tema itu ya?
0: Temanya tentang percaya diri. Seberapa penting percaya diri menurut Pak Arfan nih?
1: Ah, penting lah Mbak Dita. Mm-hmm. Ya karena kalau percaya diri itu kan karena aku butuh Mbak Dita. Mm-hmm. Karena kebutuhan lah.
0: Ya, iya,
1: ya
0: iya.
1: Macam gini kan, macam gini lah. Misal kalau di sini hujan, kan aku gak kemana-mana Mbak Dita.
0: Yeah.
1: Butuh hiburan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya itu Mbak Dita lah.
0: Langsung
1: tapi kebutuhan aku Mbak Dita
0: ke radio ya.
1: Iya, kebutuhan aku percaya diri itu karena kebutuhan Mbak Dita.
0: Iya. Jadi memang penting sekali gitu ya Pak ya.
1: Iya, aku kan pengen punya teman Mbak Dita. Ya, kemana-mana kebutuhan lah temennya katanya. Biar aja jauh-jauh. Anu Mbak Dita, lagunya tadi Ernie Johan apa tuh Mbak Dita?
0: Ernie Johannya Teluk Bayur.
1: Ya itu aja Mbak Dita ya, okay. Lagu-lagu jadul Mbak Dita.
0: Betul, pas ya rasanya malam-malam.
1: Ya, ya buat temanku Mbak Dita ya. Madu gua aja Mbak Dita ya.
0: Siap, siap ya.
1: Terima kasih Mbak Dita.
0: Oke, kalau gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diputarkan ya Parvan ya, Teluk Bayurnya. Dan Anda juga bisa bergabung di 7365666 743495 di WhatsApp di 0811554976. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Halo, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam Bang.
2: Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, malam ini bisa bergabung bersama Mbak Dita yang cuacanya ya lumayan bersahabat.
0: Betul.
2: Iya, nggak panas, nggak dingin lah ya kan.
0: Mm-mm.
2: Jadi kita bisa ada suasananya lebih nyaman. Kalau saya itu melihat suasana lebih nyaman mau bergabung Mbak Dita.
0: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang nggak sibuk kan. Nah, karena kita selalu percaya diri ya kan, artinya kita apa masalah apapun yang kita kerjai, masalah apapun yang kita hadapi, kita harus lihat dulu ya kan, teliti sebelum membeli.
0: Mm-hmm.
2: Jadi percaya diri itu artinya kita yakin pada diri kita sendiri bahwa misalnya ada barang yang kita mau beli ya kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita yakin sudah barang ini bagus, punya apa namanya izin segala macam ya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, saya yakin barang ini harganya memang mahal. Mm-mm. Tapi kita berpikir lagi kan, jadi meskipun dia mahal, kegunaannya kan jangka waktu lama misalnya. Mm-hmm. Kan alat-alat elektronika.
0: Betul.
2: Saya yakin ini bagus saya beli.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kayak misalnya alat-alat terapi gitu kan.
0: Iya.
2: Alat-alat musik. Nah, yakin kita beli sudah kan.
0: Mm-hmm.
2: Karena kita itu kadang-kadang dihantui, oh ini barang palsu, harus ada BPOM-nya. BPOM-nya kan kalau obat.
0: Mm-hmm.
2: Kalau obat juga kalau kita mau belikan periksa dulu.
0: Mm-hmm.
2: Namanya segelnya apakah asli kah atau enggak, kan kadang-kadang ada asli atau palsu kan.
0: Yeah.
2: Jadi kita percaya diri itu ada izinnya.
0: Tuh.
2: Kalau misalnya obat, nah begitu juga kalau kita berteman, teman kita itu kadang-kadang kita jangan langsung percaya, baru berapa hari berteman emang baik. Contohnya aja banyak kejadian ini Mbak Dita, teman saya.
0: Ya, betul,
2: baru
0: Bang.
2: Satu minggu, iya, berdekatan satu minggu tapi dia belum tahu asal usul orangnya. Jadi temannya itu kan baik dengan apa namanya memberi balan apa macam-macam, makan bersama segala macam kan.
0: Iya.
2: Tiba-tiba teman saya ini kan punya motor, dia nggak punya motor.
0: Mm-mm.
2: Nah disitulah kehilangan.

0: motor dipinjam, sama-sama makan lagi itu Mbak Rita, kunci malah dikasih. Teman saya itu ngasih kunci, dia mau ngambil alat tukang katanya. Ternyata ngambil alat tukang udah kembali-kembali, hilang motor. Nah, kamu percaya diri, kamu bilang yakin sudah aku temenin itu. Makanya jangan dulu, meskipun dia apa baru kamu kenal, belum tahu asal usul, jangan dulu lah. Jadi kamu tuh punya pemikiran dan punya apa namanya pemikiran lah yang matang, saya bilang bagaimana teman itu.
1: Tetap harus waspada itu ya.
0: Iya, waspada, jangan mentang-mentang baik, jangan sekarang nih berita baca macam-macam modusnya.
1: Iya.
0: Sekarang ini zaman sulit.
1: Iya.
0: Jadi kita lebih waspada. Begitu juga makan, lihat juga makanan. Makanan-makan dan di mana-mana itu pokoknya di kita kan diajak teman, jangan dulu langsung mau makan, lihat dulu. Ada maunya teman itu baik dengan kita kan? Kita nggak tahu kan? Ya, itulah. Itulah mungkin macam-macam lah kan permasalahan itu, supaya kita meyakini diri kita sendiri, kita harus tahu juga teman harus pilih-pilih, jangan sembarang berteman ya kan. Makan dulu pakaian segala macam, barang-barang apa itu harus meyakini dulu. Nah, itu aja Mbak Rita. Mungkin ada komentar teman-teman kan yang masing-masing lah ya kan.
1: Okay.
0: Lagunya lagu Indonesia Mbak Rita apa?
1: Lagu Indonesia ada Jikusti, Rini Idol, ada Rosa, Anang Kade, Teti Kadi, Kus Plus, Cinta Mahatma Negara.
0: Cinta Mahatma Negara.
1: Ada band juga.
0: Aja. Oh, ada band aja lah.
1: Ada band. Okay.
0: Ya. Salam untuk Jumadi ya. Teman saya itu Jumadi namanya, di Margasari. Kasihan juga ya. Semoga bisa dengar acara ini ya. Jangan terlalu terbuai dengan orang gitu. Semoga Jumadi bisa sampai di rumah nih dengar acara Ruang Rindu malam nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya. Anda juga masih bisa bergabung mendengar di 736-566-743-495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Chris dari Celine Dion mendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, di 7365667434495, juga gue WhatsApp di 0811554976. Berbicara mengenai percaya diri, ya betul ya pendengar, sebenarnya ada hambatan-hambatan mungkinnya kita membuat diri jadinya kurang percaya diri, entah karena ya namanya manusia ya, suka minder, itu menjadi bagian dari kehidupan. Tapi tentunya percaya diri ini wajib gitu ya, karena kita hidup bermasyarakat, mendengar kita akan bertemu juga dengan banyak masyarakat, tentunya kita harus percaya diri pelan-pelan. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp ya, kita sapa. Halo, selamat malam Rong Rindu.
1: Selamat malam Rong Rindu.
0: Selamat malam Bang Wahyu, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik aja.
0: Oke.
1: Lah, kenapa suaraku kecil ya?
0: Enggak, aman aja terdengarnya di sini.
1: Iya. Oke. Apa kabar nih, Mbak Ritan?
0: Baik, alhamdulillah, sehat.
1: Iya. Kalau percaya diri, saya tuh malah salah satu orang yang enggak percaya diri ya, Mbak Ritan.
0: Kenapa tuh?
1: Saya kurang pede aja gitu kalau ngelakuin apa-apa tuh, kurang pede gitu kalau deket sama siapapun, ya kurang pede aja. Tapi kalau untuk orang baru dan memulai pembicaraan, saya ya berani-berani aja.
0: Okay.
1: Banyaklah orang-orang yang sudah saya kenal itu ya berawal dari saya yang mulai duluan. Jadi rasa percaya diri itu sebenarnya harus dilawan juga,
0: ya.
1: Karena kita nggak akan bisa beradaptasi di lingkungan sekitar kalau ada rasa nggak percaya diri.
0: Setuju.
1: Karena walaupun nggak rasa percaya diri itu nggak ada, rasa minder ataupun rasa kurang pede, ya mungkin itu perasaan kita aja gitu. Mungkin di dalam perasaan kita dia gak bisa menerima kita, padahal bisa-bisa aja. Ya saya pernah kenal sama orang itu, saya ngerasa oh nih orang suka gak ya dengan penampilan seperti ini. Saya kurang pede waktu itu, tapi alhamdulillahnya dia menerima, ternyata dia suka-suka aja dengan penampilan saya seperti itu gitu.
0: Iya. Aman-aman ternyata, aja gitu ya.
1: Iya, ternyata apa yang saya pikirkan itu gak sesuai dengan realitanya gitu.
0: Iya, nah. Mungkin cuma ada di pikiran biasanya kalau kayak gitu ya Bang ya.
1: Iya, cuma ada di pikiran. Mungkin penampilan yang kurang bagus, penampilan cuma pakai celana pendek ataupun baju kaos biasa, terlihatnya seperti ya lusuh-lusuh gitu. Tapi orang ngelihatnya ya biasa aja gitu.
0: Betul.
1: Nggak usah minder juga. Kecuali memang pakai baju robek-robek, celana robek, itu baru kurang pede itu harusnya.
0: Tetap harus disesuaikan gitu ya berarti ya.
1: Iya. Ini lagunya apa Mbak Dita nih?
0: Lagunya Indonesia atau mancanegara Bang?
1: Indonesia aja.
0: Indonesianya ada Jikustik, ada Rosa, Anang KD, ada Teti Kadi, Kus Plus, Cinta Miatma Negara.
1: Rosa aja deh.
0: Rosa, oke. Iya. Siap.
1: Ini udah mau tidur lagi soalnya ada jadwal lagi subuh nih. Ada ini.
0: Bola ya.
1: Iya, Qatar lawan. Sebenarnya Qatar nggak terlalu sih saya nontonnya. Mungkin yang paling ditonton itu yang paginya, yang Brazil itu lawan Maroko.
0: Oh iya, betul.
1: Itu yang seru itu kan. Mudah-mudahan aja Brazil bisa lolos lagi lah. Kemarin kan sempat gagal.
0: Iya ya. Amin. Kita dukung pokoknya tim pilihan malam hari ini sampai besok pagi berarti ya.
1: Iya betul. Bukan sampai siang gitu kayaknya.
0: Oh, sampai siang ya hari
1: Ada
0: ini ya,
1: empat
0: minggu ini.
1: Pertandingan kayaknya. Sampai jam 12 itu kayaknya.
0: Oke.
1: Ya mudah-mudahan aja Neymar nggak nangis lagi. Kemarin nangis soalnya di 4 tahun lalu nangis dia. Soalnya gagalnya itu cukup menyakitkan. Iya, untuk Mbak Ritanya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu sudah ikutan gabungan juga. Dan pendengar kami nanti akan menjumpai Anda lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Untung aja nggak telat. Tahu aja nih perut kalau lagi lapar. Sarapan dulu ah.
5: Stop stop, woi bro, kamu kemana?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Mau sarapan bentar, bro.
5: Bro, kalau udah absen masuk itu, waktunya kita kerja, bukannya kamu malah keliaran di luar sana.
4: Yeah, kan bentar doang, bro. Lagian, gak ada yang tahu juga, kan? Ush, kecuali kamu.
5: Hey, bro, kalau sudah turun kerja itu, artinya sudah siap kerja dong, bukannya absen, lalu itu kabur.
4: Ah, Yang lain kan juga banyak kayak gitu. Habis absen kabur.
5: Makanya, kalau udah tahu salah, jangan kamu ikuti. Sesat kamu lama-lama. Ayo kerja dulu.
4: Ya udahlah kalau gitu. Ayo.
5: Nah, gitu dong. Baru namanya karyawan teladan.
4: Yeah, bisa aja.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 101.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar di 7365666743495 ataupun di WhatsApp di 0811554497 ya. Seperti biasa, langsung mendengar masih membahas mengenai percaya diri. Percaya diri ini banyak sekali untungnya ya. Selain bisa membuat kita memulai pembicaraan dengan orang lain, karena sebenarnya pendengar, satu kesempatan ya, ataupun satu chance gitu, bisa didapatkan hanya dengan satu sapaan. Jadi kalau kita memulai berbicara dengan orang lain, akan terbuka obrolan-obrolan lainnya, yang mana itu bisa saja membuat kita sampai pada keuntungan, ataupun ya banyak ya, tawaran kerja ataupun relasi yang baik, yang mana akan menguntungkan kita ke depannya juga gitu ya. Di 7365667434495 sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap.
2: Apa kabarnya dirimu?
1: Sehat dong, alhamdulillah.
2: Harus sehat.
1: Harus selalu sehat. Walaupun hujan panas harus selalu sehat.
2: Harus tetap. Kenapa, Dit? Harus percaya diri, Dit.
1: Iya.
2: Ya itu deh, kita harus mulai pembicaraan dulu deh, kita harus dengar orang dulu deh.
1: Ah, itu dia, mendengarkan orang dulu gitu ya.
2: Iya, harus orang ngomong kita dengarkan dan mau kita harus apa deh. Kalau nyambung, kalau kita kan gak punya teman deh.
1: Nah itu dia.
2: Itu deh.
1: Gak punya teman gimana kita mau bermasyarakat gitu ya.
2: Itu sudah sih, apalagi kayak ibunya kan. harus banyak ngomong. Itu sudah.
1: Memang berarti buatnya juga setuju ya, kalau misalnya percaya diri ini penting gitu.
2: Harus
1: supaya itu, punya iya. Teman, supaya kita gak kesepian juga kalau siang-siang, oh ada tetangga bisa diajak ngobrol.
2: Iya. Kadang-kadang jam 9 jam 10 nunggu tukang sayur kan harus ngobrol udah di muka rumah.
1: Kalau gak pede gimana? Nanti gak kebeli sayurnya, gak bisa ngobrol juga gitu ya. Bingung deh masak apa.
2: Kalau lewat kan kita tegur dulu. Kita apa orang. Ya dong kan ngomong enak ya.
1: Iya, setuju.
2: Anu Dit, lagunya yang Kus Plus itu apa Dit?
1: Kus Plusnya terlambat.
2: Oh itu sudah Dit. Salamnya untuk semua aja Dit ya. Salam sehat, salam kompak. Salam untuk jaga untuk Dit.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Makasih Dit ya. Kalau pulang hati-hati Dit.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Ati sudah ikutan gabungan ya di malam hari ini di 7365667434495 pendengar ataupun di WhatsApp di 0811554497. Banyak cerita pendengar yang mana biasanya banyak orang dapatkan kesempatan yang besar gitu ya, ataupun pertemanan yang berlangsung lama justru dari modal percaya diri awal. Jadi memang semuanya harus punya percaya diri. Minder, malu itu wajar ya pendengar, namanya manusia, apalagi ditempatkan di satu lingkungan yang baru gitu. Tapi tetap kita harus sapa salam gitu ya, supaya kita punya teman dan akhirnya bisa memudahkan urusan kita dalam bermasyarakat gitu. Namanya juga kita hidup bareng-bareng gitu ya di kota ini gitu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bang siapa, di mana nih?
3: Dari Nurdiansa.
1: Oke, Bang Nurdiansa. Sehat, Bang, malam hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya Indonesia itu lagu apa?
1: Lagu Indonesianya ada Jikustik, ada Rini, Teti Kadi, Anang Kade.
3: Teti Kadi ya.
1: Teti Kadi, siap.
3: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, boleh.
3: Salam buat Ibu Wati, Ibu Wira, Ibu Asih, Depi di Indopis, Depur Toko, Epi di PPU, dalam kompak selalu.
1: Oke.
3: Buat Bu Adita, terima kasih. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nurdiansyah yang sudah menyapa kita semua pendengar di malam hari ini. Nanti kami akan kembali menjumpai Anda lagi ya, bersapa-sapa di Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
4: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: Inspirasi hari ini.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Pendengar, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

I have a dream dari Westlife. Aku punya keinginan, pendengar ya, itu artinya bahasa Indonesianya. Sama dengan cita-cita, banyak cita-cita ya yang mungkin pernah kita miliki, pendengar, tapi sudah mulai terkubur pelan-pelan seiring bertambahnya usia. Enggak apa-apa, namanya juga hidup ya pendengar, kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana kita maunya dia jalan gitu hidupnya. Jadi ngikutin arus aja, enggak apa-apa. Yang penting tetap percaya diri bahwa apapun kehidupan yang kita sedang jalani sekarang ini, pendengar ya, adalah kehidupan yang sudah semestinya, kehidupan yang baik, dan ya dimaksimalkan. Apapun yang kita hadapi sekarang, apapun yang kita sedang jalani gitu ya pendengar, teruslah untuk ikhlas dan juga bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga banyak keberuntungan-keberuntungan di luar sana, ataupun kesempatan-kesempatan lain, kesempatan-kesempatan baru di luar sana, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting apa? Yang penting percaya diri gitu ya pendengar. Di malam hari ini pendengar, saatnya sudah memasuki ujung perjumpaan ya. Ditarannya bersama dengan Anda di Ruang Rindu malam hari ini mengenai percaya diri. Apapun itu pendengar, percaya diri adalah kunci gitu ya. Percaya diri bukan berarti kita tidak boleh malu, tidak boleh minder gitu ya. Namanya juga hidup, namanya juga manusia ya pendengar. Kadang-kadang kalau ngelihat pencapaian orang lain atau ngelihat penampilan orang lain, masih ada suka sedikit, ada selentingan-selentingan rasa minder gitu ya di dalam hati dan perasaan. Tapi gak apa-apa, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita manusia, kita juga punya kesadaran diri gitu ya, yang baik, mengenal diri lebih baik gitu ya. Ternyata ya gak usah berlebihan gitu ya, tidak perlu berlebihan, tapi kita harus punya percaya diri supaya kita tetap bisa ngobrol, tetap bisa memiliki teman, tetap bisa bermasyarakat pada akhirnya gitu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama dengan kami di sepanjang Samarinda malam hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Lumayan menyenangkan ya tema malam hari ini ya, tentang percaya diri. Banyak juga cerita-cerita yang sudah Anda bagikan ke kami juga pendengar di malam hari ini terkait percaya diri. Hal sesimpel ngajak ngobrol tetangga deh, atau hal sesimpel ngajak ngobrol di warung, ternyata banyak ya keuntungannya gitu. Selain menambah teman, menambah relasi, lambat laun juga akan berbuah manis gitu, menambah pekerjaan mungkin ya. Yang penting kita harus selalu percaya diri, tapi juga tidak berlebihan ya, punya kontrol gitu atas diri Anda ya pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di jalur interaktif kami di WhatsApp maupun di telepon. Dan untuk Anda yang masih berada di jalan nih karena malam minggu, ataupun berniat untuk nonton bareng malam hari ini, nanti siaran Piala Dunia ya pendengar, di dini hari ini akan ada Qatar versus Swiss ya, yang akan mulai siaran pukul 3 nanti langsung dari Stadion San Francisco Bay Area di Amerika Serikat ya pendengar. Jadi mungkin untuk Anda yang bersiap-siap mau nonton Piala Dunia Qatar versus Swiss di dini hari tadi, sebelum istirahat tidur ya pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor, ataupun listrik-listrik yang sudah tidak digunakan juga sudah dicabut gitu ya dari saklarnya, supaya tidak ada korsleting listrik, dan juga pintu pagar jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Anda yang masih berada di jalan, hati-hati, waspada, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, yang penting sampai rumah dengan selamat, karena ya keluarga tercinta menunggu di rumah ya. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen," jawab pelayan itu.
0: Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?"
1: "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
0: 35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin.
1: "Aku akan memesan es krim biasa," katanya.
0: Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. "Ada 15 sen," tipnya.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai.

beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

refleksi perjalanan pulang. Pada akhirnya, setiap langkah adalah perjalanan pulang. Kita datang dari sebuah asal yang tidak kita pilih, namun kita jalani dengan penuh amanah. Dari mana kita berasal? Dari kehendak Tuhan. Dari rahim kasih sayang seorang ibu, dan dari tanggung jawab seorang ayah. Dari setitik yang diberi ruh dan menjadi nama keabadian. Untuk apa kita hadir di dunia? Bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk belajar menjadi manusia. Belajar mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa menghitung, dan berjalan tanpa melukai. Dalam perjalanan itu, kita memikul tanggung jawab. Tanggung jawab finansial bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa jujur cara kita memperoleh, seberapa bersih harta yang kita gunakan, dan seberapa adil ia memberi manfaat bagi diri dan keluarga dan lingkungan. Tanggung jawab spiritual menjaga hubungan dengan Tuhan, meluruskan niat di setiap langkah, menghidupkan doa di balik usaha, dan menyadari bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab sosial hadir sebagai manusia yang berguna, tidak abai pada penderitaan sekitar, tidak acuh pada ketidakadilan, dan tidak menutup mata pada kondisi yang sedang terjadi. Pulang bukan sebagai tubuh yang utuh, melainkan sebagai jiwa yang membawa jejak perjalanan. Maka pertanyaan yang lebih sunyi pun muncul. Bekal apa yang kita bawa saat kembali pulang? Bukan harta yang kita kumpulkan, bukan jabatan yang kita banggakan, melainkan niat yang lurus, amal yang jujur, tanggung jawab yang ditunaikan, dan kasih yang pernah kita tebarkan. Perjalanan ini mengajak kita mengenal diri dan kedirian, siapa kita di hadapan sesama, dan siapa kita di hadapan Tuhan. Ia mengajarkan kita mengenal hidup dan kehidupan, bahwa hidup bukan soal lamanya waktu, melainkan dalamnya makna. Dan akhirnya, kita belajar mengenal manusia dan kemanusiaan, bahwa menjadi manusia sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita melayani. Ketika saat pulang itu tiba, semoga kita tidak membawa penyesalan, melainkan ketenangan, karena kita telah menjadi hidup sebagai musafir yang sadar arah, menunaikan tanggung jawabnya, dan pulangkan jiwa yang kembali kepada asalnya dalam keadaan damai dan tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Selamat Sanit, Public Speaker, Trainer, and People.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda hari ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta sembari menantikan pertandingan Piala Dunia antara Qatar versus Swiss pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa, dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026 mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit ke luar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Zia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali, edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002, di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

professional.

0: Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di